0: adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
7: Belanja apa Bu hari ini?
8: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
7: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
8: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
9: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
10: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
12: You are listening 100% music.

0: Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita, ya, penderita saraf kejepit. Itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit. Bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang, kalau sudah terkena saraf kejepit, selalu berpikir, ini harus saya pijatkan, dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi, 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan? Kalau sudah terpotong, maka dia akan lumpuh total. Terus bagaimana kalau dipijat? Kalau dipijat, dia semakin ke dalam. Sifat saraf bukan seperti otot. Maka di dalam organ tubuh yang sama hampir seperti saraf itu adalah seperti pembuluh darah, otot, serabut saraf, kemudian saraf itu sendiri. Yang sering terjepit itu adalah saraf, dan yang sering terkilir itu adalah otot. Maka bedanya otot dan saraf, kalau otot bisa terkilir, tapi kalau saraf terjepit. Oleh karena itu, saraf tidak bisa dipijat. Kalau terkilir itu otot, boleh dipijat. Maka sekali pijat pasti dia akan sembuh. Tapi saraf kejepit, di mana letak-letak terjepit, maka kita akan mulai mempelajari tentang makna daripada saraf kejepit. Saraf kejepit terjepit pada bagian-bagian. 1. Tulang servikal. Apakah tulang servikal? Tulang servikal adalah tulang batang leher yang menyangga kepala, itu adalah tulang servikal. Banyak sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang terjepit pada bagian leher. Ketika dia menoleh, maka satu badan pun dia ikut menoleh. Nah, jadi kalau kita bermasalah saraf kejepit pada bagian leher, maka pasti rasa bagian leher sampai ke kepala pusing, panas, dan linu. Itulah ciri-ciri saraf terjepit, ya. Rasanya diawali dengan panas, linu, pusing pada bagian tulang servikal. Kemudian kita turun ke bawah pada tulang punggung, ya. Jadi tulang belakang disebut juga tulang kalau disingkat TB, tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekor itu disebut tulang belakang. Kalau tadi ada tulang leher kemudian turun ke bawah itu ada tulang torak namanya. Tulang torak bertugas dia menyangga dada. Maka ada ada tulang-tulang yang dihubungkan dari tulang belakang ke dada itu untuk tujuannya untuk menyangga dada. Oleh karena itu, tulang dada ini adalah tulang yang sangat rawan sekali kalau kita terjadi jatuh kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi capek, jangan sekali-kali anak suruh memijat kita untuk diinjak-injak. Ini sangat rawan sekali. Karena tulang dada ini kekuatannya dia tulangnya kecil-kecil gitu ya, yang menghubungkan antara dada dengan tulang belakang. Itu disebut tulang torak. Ini sangat rawan sekali. Jangan sekali-kali untuk diinjak. Ketika itu patah, maka tidak ada satupun orang yang mampu bisa menyambungkan tulang torak ya. Kalau hanya tulang betis, tulang tangan boleh disambung. Tapi kalau tulang torak ini tidak bisa disambung. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi. Di bawah tulang torak itu adalah tulang lumbal. Nah, ini yang sering terjadi saraf kejepit pada bagian pinggang. Nah, lumbal dibagi lima bagian. Yeah. Ada lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, dan 5. Setiap lumbal di situ ada bantalan. Setiap bantalan dilapisi cairan, disebut cairannya adalah cairan sinovial. Kalau terjadi pergeseran saraf karena salah gerak manusia, salah gerak manusia ini seperti ini. Suatu contoh, gerak manusia kita sudah tahu bahwa setiap gerak manusia itu adalah perintah otak melalui sarafnya. Ketika kita bergerak, misal saya membawa barang di atas kepala, saya sunggi gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya menendang meja gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya. Menendang meja, kemudian saya terjatuh. Pergeseran antara berat badan dan barang sehingga tidak seimbang, dia akan saraf kemudian akan masuk kepada persendian. Pada persendian lumbal 1, 2, 3, dan sampai 5 diantaranya itu. Kemudian saraf masuk. Kita ketika berdiri, saraf terjepit di tulang lumbal. Itulah yang disebut saraf kejepit. Artinya saraf kejepit bisa terjadi gerak manusia tidak seimbang dengan perintah otak. Itu rumusnya itu ya. Nah, itulah saraf kejepit. Nah, kemudian kalau saraf kejepit terjadi pada bagian tulang punggung atau tulang lumbal, maka yang dirasakan pada bagian kaki, pupu rasa panas, ngilu, geringgingan, bahkan sampai ujung kaki menjadi kebas. Apakah ini bisa dipijat, Pak Hasan? Tidak. Apakah boleh dioperasi? Resiko. Kalau selamat, berarti memang kita diberikan oleh Allah untuk selamat. Tapi melihat data yang ada, 70% tidak selamat. Yang gagal operasi dan sekarang duduk di kursi roda, itu lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Kalau saya tidak akan memilih operasi. Melihat dari data ini, maka Puspita Raja bersama timnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan, bisakah tumbuh-tumbuhan itu menyelesaikan saraf kejepit? Maka kita melihat unsur dari saraf kejepit ini, ternyata saraf kejepit itu hanya membutuhkan senyawa sterol dan senyawa vitamin B12. Sterol dan vitamin 12, kemudian karbohidrat, itu semua ada di biji. Nah, salah satunya adalah biji salak. Salah satunya adalah bahannya adalah biji salak. Ternyata di biji salak di situ ada vitamin B12 dan ada karbohidrat. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah biji kurma. Biji kurma di situ adalah kandungan sterol. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa tak jenuh yang kerjanya di dalam tubuh, dia memberikan rangsangan dan panas terhadap saraf. Begitu saraf kena panas, begitu kena rangsangan, dia akan melepaskan dari saraf terjepit. Maka kedua senyawa itu saya gabungkan antara biji salak dengan biji kurma, kemudian dia berproses di dalam darah, dia melepaskan saraf kejepit, selesailah penderita saraf kejepit walaupun dia sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau di dalam proses herbal di dalam pabrik ya, di Puspita Raja itu dia tidak dimakan begitu saja, tidak direbus begitu saja, tapi kita yang kita ambil adalah senyawanya, ada senyawa sterol dan sebagainya. Kita bentuk obat, masukkan ke dalam kapsul, mereknya menjadi Med 9. Nah, produk spesial saraf kejepit. 9 itu menunjukkan dari 9 saraf sebenarnya. Yeah. Ada saraf mata, saraf pinggang, saraf kaki gitu ya. 9 saraf yang diperbaiki. Makanya dinamakan MET. MET itu singkatan dari metabolisme. Metabolisme 9. Jadi dia memperbaiki 9 saraf. Nah, bagi mereka yang biasanya matanya kedip-kedip gitu ya. Ini gangguan pada saraf mata. Pakai MET 9 sembuh. Dan ini yang namanya gangguan saraf itu pasti dia akan terus menerus. Saya

0: punya pasien, kebetulan pasien itu dari Jawa Barat. Dia sudah berobat kemana saja, ke ahli mana saja. Kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, dok saya ini mata saya seperti ini. Kemudian kedip terus gitu, tidak bisa direm. Sudah saya konsentrasi untuk ngerem, gak bisa. Ini dengan sendirinya dia akan kedip gitu ya. Saya bilang, kasih aja vitamin sterol dan vitamin B12 karbohidrat tuh. Di mana? Ada di Med 9. Begitu dia Med 9 sekarang itu baru minum satu botolnya.
1: Iya. Yeah.
0: Sembuh, padahal dia sudah cari obat itu 13 tahun yang lalu.
1: Karena Bapak Herbal Indonesia ini enggak sembarangan ya untuk menciptakan obat. Ini pasti melewati beberapa prosedur. Ini setiap penemuan dites dulu kemampuan kerja herbal kepada 30 sampai 80 orang, dan kalau sukses baru diproduksi gitu ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Med 9.
2: Med 9. New

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Lanjut setelah mata, kita ke pinggang.
2: Ya, begitu juga pada pinggang. Saraf kejepit ini satu yang dia rasakan adalah panas ya, pada bagian pinggang ya. Ya. Jadi mengangkat badan tidak kuat. Misal mengangkat badan tidak kuat ini, kemampuan dia berjalan misalnya ya, dia hanya mampu 50 meter, dia harus duduk. Kalau dipaksakan dia bisa pingsan karena keluar keringat dingin. Dia tidak kuat mengangkat badannya, menahan sakitnya gitu ya. Ini adalah saraf kejepit pada bagian pinggang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk diterapi. Yang kedua, jangan dioperasi. Kalau sudah dioperasi, kalau saraf sudah dipotong, maka tidak ada penyelesaiannya. Sering ditanya, dok ini bisa enggak? Kalau saya sudah operasi, kemudian minum Med-9 bisa sembuh enggak?
1: Iya.
2: Saya enggak berani jawab. Menurut teori memang tidak bisa. Ini sudah enggak nyambung. Jadi antara saraf ini sudah enggak connect. Saraf itu membawa aliran-aliran selain aliran listrik yang diperintahkan oleh otak, juga saraf dia membawa oksigen dan nutrisi. Nutrisi dan oksigen ini tidak bisa dibawa oleh saraf gitu ya ke metabolisme, maka pada organ tersebut menjadi panas karena tidak ada oksigen, karena tidak ada nutrisi, maka pada bagian tersebut menjadi panas. Ini tandanya tidak ada oksigen yang lewat gitu kan. Jadi seperti kita mengirim premium gitu ya, mengirim premium tapi jalannya putus, maka di sana pasti kehabisan premium, maka di sana pasti macet, begitu juga. Nah, karena apa? Karena jalan putus, kita harus menunggu jalan dulu. Kalau jalan ini sudah bagus, baru di ini bisa dikirim gitu ya. Begitu juga oksigen, karena ini ada putus, karena ada saraf yang terjepit, maka oksigen tidak bisa lewat, maka rasanya menjadi panas. Ini bertahun-tahun. Tidak bisa dengan cara dipijat. Seorang ahli terapis dunia ya dari Cina ini, dia mengakui bahwa ini tidak bisa dengan cara dipijat karena saraf masuk ke tulang lumbal gitu ya. Ada istilah saraf kejepit. Saraf kejepit ini adalah ini lumbal ya, pada bagian lumbal, kemudian saraf ini kan dia selalu mengikuti tulang. Tulang lumbal, tulang sendi, tulang kaki, tulang tangan, tulang tengkorak gitu, kepala gitu ya. Dia selalu mengikuti saraf ini. Di mana ada tulang di situ ada saraf. Begitu tulang lumbal ini ada gerak manusia yang salah, saraf akan masuk kepada di antara tulang-tulang lumbal. Tulang lumbal kan bersusun-susun gini ya. Dia masuk di antaranya itu. Itu namanya saraf kejepit. Jadi saraf yang masuk kepada tulang gitu ya. Tapi ada lagi istilah saraf yang terjepit, ini beda lagi.
1: Kejepit sama terjepit.
2: Ya, kejepit dan terjepit itu beda. Bedanya apa? Bedanya adalah saraf yang

0: musik.
1: Ya. Ya. Yosek ini berhubungan dengan satu tulang, mm-mm, dua otot, yeah, ya. Yang ketiga saraf. Dia berhubungan dengan itu. Tapi kalau med 9 murni saraf.
0: Khusus untuk saraf, ya, gitu ya.
1: Termasuk saraf gigi orang yang sakit gigi bisa. Pak, saya minum yang med 9 untuk sakit gigi kok sembuh ya? Kemudian saya pelajari lagi, kok bisa ya? Ternyata memang hampir semua saraf yang ada di metabolisme bisa disembuhkan dengan med 9 gitu. Biasa. Ternyata itu termasuk mereka yang pasca stroke ya. Pasca stroke yang ngomongnya tidak lancar ya karena gangguan pita suara gitu ya. Agak cedal-cedal gitu ya. Nah, itu pakai med 9 bisa.
0: Tapi kalau yang pasca stroke yang baru aja kena stroke gitu?
1: Bisa.
0: Tetap bisa.
1: Ya, itu lebih mudah. Yang baru misalnya baru 3 bulan gitu ya. Itu lebih mudah daripada yang lama gitu ya. Itu med 9. Kalau Yosik yang berhubungan dengan pokoknya ada hubungannya tulang. Tulang menjepit saraf. Nah, itu berarti Yosik. Sendi kurang cairan. Sendi ini berarti unsurnya kan ada tulang. Tulang sendi dan cairan sendi berarti Yosik. Jadi yang berhubungan dengan tulang pasti Yosik.
0: Produk dari Puspita Raja ya, Pak ya. Itu kan ada yang tanya-tanya juga RS-Sinov.
1: RS-Sinov sekarang tidak ada.
0: Nah, itu kan sudah suka bertanya-tanya itu gantinya apa ya, Mbak?
1: Gantinya sekarang di Yosik. Dia lebih lengkap. Dia bisa memperbaiki otot, memperbaiki urat gitu. Itu di Yosik. Kalau Sinov dia tidak bisa memperbaiki otot. Yosik dia bisa mengisi cairan seperti arah sinop sifatnya gitu ya. Cuma diperlengkap untuk memperbaiki otot. Orang sakit sendi tidak murni sendinya saja yang rusak. Karena di dalam sendi itu dilapisi ada pembuluh darah, ada saraf, dan ada otot. Mana yang rusak? Cairannya atau pembuluh darahnya? Nah, itu terjawab semua di Yosik. Rusak sarafnya, ototnya, atau cairan sendinya itu ada di Yosik. Nah, sinop tidak berbicara itu. Sinov hanya bicara tentang isi dalam daripada sendi. Jadi seperti cairan sendi gitu. Dan protein sendi. Hanya itu yang diisi oleh Sinov.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
1: Yosi, Puspita, Raja Herbal.
2: Hidup sehat, alami. Dengan Puspita, Raja Herbal.
3: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Ada beberapa produk baru dari Puspita Raja.
5: Iya.
4: Nah, silakan Bapak Hasan bisa menceritakan atau memberitahu kita semua.
5: Iya, yang baru-baru punya kita itu adalah untuk mata katarak. Itu namanya Colheb. Mata katarak, kemudian kabur, itu ya, adalah Colheb. Masih lingkup mata gitu ya. Yang berhubungan dengan mata itu glaukoma. Glaukoma ini adalah mata yang tiba-tiba buta. Buta ini bisa terjadi karena risiko pekerjaan. Misalnya saya tukang las, saya sering menggunakan mata telanjang tanpa kacamata gitu ya. Sehingga sinar las itu merusak kornea mata. Lama-lama kornea mata kekeringan oksigen, dia tidak bisa melihat lagi. Maka disebut itu adalah mata glaukoma. Atau saya pekerja di pembuat obat kimia gitu. Maka senyawa kimia dia akan masuk ke dalam kornea mata. Lama-lama mata ini tidak kuat, dia akan kalah. Diawali dengan cairan keluar, mata memerah, mata perih, kemudian buta. Berhubungan dengan mata glaukoma, produk kita adalah Gekom. Keluar lagi untuk mata minus, yang disebut adalah Alis Minus. Nah, itu merek produknya Alis Minus, itu untuk mata minus. Kemudian, setiap penderita mata, saya selalu mendampingi ada vitamin mata namanya ya. Namanya A2, itu khusus vitamin mata. Kenapa saya harus memadukan? Ternyata vitamin mata seperti beta karotin, oksigen, memperbaiki saraf mata gitu ya. Ini tidak bisa dicampurkan dengan seperti Colheb, Gekom, ini tidak bisa campurkan. Saya pernah mencampurkan ke sana, enggak berhasil gitu. Begitu saya pisahkan, sekarang kerjanya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mereka ternyata

0: tidak mau digabung, maka dia menjadi kekuatan. Itulah namanya A2, itu untuk A2. Vitamin mata. Nah, itu yang berhubungan dengan mata. Terus yang berhubungan dengan kaki kebas, dengkul kelutak-kelutuk, ya itu yang pada sendi. Itu produk kita namanya Yosik. Pada saraf kejepit, termasuk saraf gigi, terus pasca stroke dan sebagainya ya. Mereka yang berhubungan dengan saraf, maka produknya punya kita Med 9. Ya, Med 9. Terus kemudian bagi mereka yang epilepsi, vertigo, otot sering kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bukan karena epilepsi, termasuk kram. Bangun tidur kadang banyak orang yang kram gitu ya, Kadang duduk terlalu lama dia kram.
1: Orang gitu hamil kram gitu.
0: Ya, orang hamil kram gitu. Kram itu atau otot tegang atau kram berulang-ulang dan dalam jangka panjang, misalnya ya sampai 1 tahun, 2 tahun, apa 10 tahun dia terjadi seperti itu, ini golongannya disebut golongan epilepsi. Jadi epilepsi itu tidak digambarkan orang yang terjatuh pingsan mengeluarkan busa gitu ya, dan itu terjadi sekali dua kali bahkan sampai puluhan kali dalam satu tahunnya, itu disebut epilepsi. Tidak, ini semua yang disebut epilepsi adalah tegang berulang-ulang. Bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada kaki, bisa terjadi pada perut, terjadi misalnya pada lengan gitu ya. Itu disebut epilepsi ya. Kenapa epilepsi itu di orang yang terkena epilepsi itu mengeluarkan busa dan dia pingsan dan dia kejang? Hasil penelitian kami ini sukses. Saya bersama tim menyatakan ini bisa disembuhkan. Ternyata memang sudah banyak terbukti sekarang, sudah bertahun-tahun mereka tidak kambuh. Orang mengeluarkan busa ini menunjukkan di dalam darah dia kekurangan protein, maka kita isi protein. Kenapa kejang? Ini menunjukkan bahwa di otot kekurangan vitamin 12, maka kita isi vitamin 12. Kenapa dia pingsan? Berarti di otak kekurangan oksigen, berarti ada hambatan yang masuk ke otak, oksigen. Kita isi oksigen dan penghambatnya, kita hancurkan penghambatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kapsul. Uji coba kepada mereka yang epilepsi. Sampai sekarang sudah 3 tahun. Maka produknya keluarnya adalah G1000. G1000 ini adalah produk untuk itu. Penderita epilepsi termasuk mereka yang saya, Pak, sering kencang-kencang pada leher. Nah, itu G1000 juga. Saya sering kalau bangun pagi itu sering kaki kram gitu. Itu G1000. Saya vertigo, Pak, hampir seminggu dua kali itu mesti vertigo. Ini berarti G1000. Kadang saya pusing terus, Pak, ini gimana ya, saya sudah coba obat apa-apa. Ini berarti G1000. Artinya otot saraf kekurangan vitamin. Nah, itu ada di G1000. Jadi kalau kita berbicara tentang saya vertigo, saya migrain, saya sering kejang, saya sering pingsan, itu G1000. Saya dulu sempat ditanya sama POM juga kan gitu. Apa sih artinya G1000 gitu? G1000 ini awal saya membawa produk mau ke Jakarta, menguji coba khasiat sekaligus mencari izin POM-nya ke Jakarta itu kan. Kebetulan ada anak kecil, saya berhenti di traffic light, dia ngasih uang Rp1.000 ke saya.
1: Dalam rangka?
0: Nggak tahu, harusnya saya ngasih tapi dia ngasih gitu ya. Ya saya terima kan, kemudian uangnya masih saya simpan. Kenangan. Anak-anak ini ya, generasi Rp1.000. Akhirnya untuk judul produk gitu, inilah ceritanya G1000, tapi sukses. Ternyata berhasil. Saya mengobati mereka yang epilepsi, mereka yang sering kejang, mereka yang sering apa ototnya keras gitu ya. Perut kram segala itu, ternyata dengan G1000 sukses.

0: Sul pagi dan sore G1000
1: Puspita
0: Raja hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
3: Oke Pak Hasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan saja.
4: Boleh, boleh.
3: Ini pertanyaan pertama dari Sulawesi. Mas Arief, beliau streaming ini mau tanya ramuan alami paling efektif untuk menghilangkan lemak, terutama perut buncit.
4: Oh gitu ya. Untuk melarutkan lemak pada perut, ya, terutama perut yang membuncit. Ada yang membuncitnya, membuncit ini ada dibagi tiga ya. Ada yang membuncit melebar ke samping, ada yang membuncit jatuh ke bawah, dan ada yang membuncit dia malah ke atas gitu ya. Yang bahaya ini yang ke atas, karena yang ke atas ini dia bisa mendesak jantung, dan jantung dia bisa berhenti secara mendadak. Ini bahaya banget gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah bagi pria, bagi pria dia akan mengganggu kandung kemih, bisa terjadi prostat dan sebagainya. Itu yang ke bawah. Jika kita ingin menormalkan perut yang buncit, saya carikan di mana-mana racikan ini ada gitu ya. Satu, ketela kayu singkong itu kita ambil sedikit saja, kira-kira yang panjangnya ambillah sekitar 10 cm gitu. Kupas kulitnya kemudian diparut. Peras airnya dengan air matang tentu. Peras kemudian tampung dulu satu. Ada satu. Terus yang kedua, ambil kentang, kupas, parut, kasih air, campurkan. Tadi peras, campurkan. Yang terakhir, kalau kita dapat ketan hitam, nah ketan hitam ini ternyata bermanfaat. Ketan hitam, ambil 2 sendok saja ketan hitam, direbus sampai keluar kentalan ketan hitam, ya. Kemudian kentalannya dicampurkan ke tadi, ya, yang hasil parutan tadi. Kemudian diaduk, diminum. Semua senyawa ketan, singkong yang diparut tadi, kentang juga yang diparut tadi, dia akan mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan ideal, langsing secara alami gitu ya, tanpa merusak jaringan-jaringan lainnya, seperti jaringan otot, jaringan ginjal gitu ya. Boleh dilakukan sehari 2 kali, asal tidak terlalu over. Tubuh merespon, misalnya tubuh merespon hanya polume yang dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan itu misalnya hanya 100 mili. Ya hanya 100 mili itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun yang masuk 1000 mili misalnya gitu. Percuma airnya, sia-sia gitu ya. Dia akan terbuang di dalam metabolisme. Itu namanya dosis.
3: Ya, kalau dari produknya Puspita?
4: Yang untuk perut buncit nggak ada.
3: Lanjut ke pertanyaannya Mbak Lita. Ini mau minta obat atau ramuan untuk menstabilkan darah, terutama penderita anemia.
4: Menstabilkan darah. Kalau kita untuk menstabilkan darah, kalau darah ini dia tiba-tiba ngedrop gitu, orang menjadi keringat dingin. Perut, pada bagian perut kalau dipegang dia adalah anyep gitu ya. Selain keringat dingin, dia akan mata berkunang-kunang. Artinya ini menunjukkan di dalam darahnya, kalau darah tidak stabil ya gitu ya, di dalam darahnya berarti kekurangan zat besi, protein, dan kekurangan oksigen darah. Maka kita cari zat besi. Oh ada di bayam ya. Kalau cara membuat resep itu, jadi kita lihat senyawanya dulu. Tubuh membutuhkan senyawa apa, ada di mana, baru kita cari ya. Zat besi ada di bayam, maka ambillah 5 lembar daun bayam, yang bayam raja.
3: Bayam raja yang besar-besar.
4: Kemudian kita cari lagi protein. Protein, oh ada di kacang panjang. Berarti kacang panjangnya ambil 2. Kacang panjangnya ambil 2. Tentunya dicuci bersih ya, potong-potong. Kemudian ambil lagi oksigen, ada di daun selada keriting. Selada keriting ini biasanya kalau kita beli gado-gado ada di atasnya daun yang putih itu, daun selada putih ya. Kalau kita beli gado-gado di atasnya mesti ada daun putih. Kadang mereka menggunakan pakai selada keriting atau selada putih, orang menyebut, dengan ukuran setengah gelas air, peras senyawa-senyawa tadi di yang dibutuhkan oleh darah gitu ya. Maka ketika itu diminum, dia akan stabil. Lakukan ini setiap pagi selama 5 hari. Jadi yang tadinya kita mudah darahnya ngedrop, ini bahaya sekali darah ngedrop ini. Misalnya saya tensinya cenderung rendah gitu ya. Begitu saya banyak pikiran, dia turun. Begitu saya terlalu capek, dia turun. Ketika kita masih naik sepeda motor, tiba-tiba mata langsung gelap. Ya, bahayanya kalau di lalu lintas itu ya. Ini pernah terjadi, ini dari saudara saya sendiri. Tapi dia nyetir waktu itu. Dia nyetir, tiba-tiba keringatnya dingin, dipaksakan, pingin cepat sampai ke rumah gitu ya. Agar di rumah nanti bisa kroan. Ternyata tidak tertolong. Begitu dingin, dia sudah matanya udah gelap gitu ya. Pingsan di dalam mobil. Mobil masih jalan terus masuk ke jurang. Ini bahaya sekali. Ini sebenarnya adalah darah rendah. Nah, darah rendah cenderung dia seperti ini gejalanya gitu. Nah, darah rendah membutuhkan ada vitamin, ada zat besi, ada protein, ada oksigen. Begitu dia mengkonsumsi selama 5 hari, maka sama saja dia sepanjang tahun dia tidak pernah lagi ngedrop. Cukup dengan 5 hari kan?
3: Iya. Ya. Nah, kalau darah rendah ini, resep-resepnya ini juga bisa dikonsumsi sama ibu hamil?
4: Iya, gitu.
3: Oke, ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Ibu Suharti. Resep untuk mengganti oli di dengkul agar tidak suntik oli lagi nih. Berhubung suntik oli juga mahal.
4: Itu produk kita yang berhubungan dengan itu ya, Ibu ya. Ya. Namanya Yosik. Kalau kita jenuh dengan suntik hormon itu ya. Begitu disuntikan, terus kemudian bantalan mulai melembung lagi. Agar ini menjaga tidak bersentuhan antara tulang sendi atas dan tulang sendi bawah. Kalau ini bersentuhan, maka sendi bisa pecah gitu kan. Nah, itu adalah bantalan. Nah, bantalan itu diisi dengan, kalau bantal biasa kan diisinya kapuk gitu ya, atau busa gitu. Ini isinya cairan sinovial isinya, agar dia bantal itu melembung terus. Makanya disebut bantalan seperti itu. Nah, ini bisa lama-lama kalau dipakai terus bisa kempes gitu. Kalau kempes, namanya bantal kempes kan, akhirnya dipakai tidak nyaman, terus pusing gitu ya. Ini begitu juga sendi. Kalau ini kempes, maka pada persendian menjadi sunut-sunut untuk jalan sakit gitu ya. Herbalnya, kalau ibu ya, yang bisa mengisi cairan itu ada di daun randu. Daun randu itu ibu ambil 5. Peras, ambil kentalannya, ibu kumpulkan dulu. Terus ada daun waru, begitu juga. Terus ibu hancurkan, remas gitu ya. Keluar kentalannya, masukkan lagi ke dalam panci. Ya, tentunya disaring ibu ya. Terus yang terakhir, daun kaca piring. Ambil 10 lembar, peras, ambil kentalannya, masukkan juga ke dalam panci ya. Ini kalau kita pakai alat penyuling gitu ya, alat penyuling, maka kentalannya bukan hijau daun yang keluar, tapi dia bentuknya putih, maka dia akan keluar kentalan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh sendi gitu ya. Itu namanya cairan sinovial gitu. Nah, kemudian karena sendi berhubungan dengan tulang, maka dia membutuhkan kalsium. Ada di mana? Itu ada di daun mandingan. Nah, resep tadi ditambah daun mandingan 1 genggam ibu ya. Jadilah resep ibu, yang kentalan tadi, mandingan juga dihancurkan juga, peras, ambil hijau daunnya, kemudian kumpulkan di dalam panci, direbus. Ya, misalnya ibu membutuhkan air 3 gelas, rebuslah sisa 2 gelas, kemudian bisa diminum pagi yang 1 gelasnya, dan yang 1 gelasnya malam hari. Jadilah obat sendi.
3: Daripada repot-repot ya kan, langsung aja mendingan konsumsi
4: iya,
3: Yosik.
4: Kalau gitu. Yosik kita ambil senyawanya itu, kentalannya itu dari ikan laut.
3: Dari Ibu Subiati, untuk kaki dan tangan kebas dan gedibel.
4: Ibu, kalau kaki kebas, gedibel gitu ibu ya, ini lama-lama nanti akan terjadi mati rasa. Setiap orang yang gedibel, dia akan mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia pakai sandal tidak terasa. Maka sandal itu diinjak, dia lari terus, tidak terasa gitu ya. Dia jadi ngejar kaki, ngejar sandal gitu ya. Sehingga dibantu dengan tangan. Ini berjalan bertahun-tahun. Ini artinya ibu, kapur menumpuk di telapak kaki. Dari mana kapur itu? Kapur itu bisa terbentuk dari lemak atau kolesterol tinggi. Kapur itu bisa terbentuk dari penderita diabetes atau gula tinggi. Dan kapur itu bisa terbentuk dari tingkat purin yang tinggi atau penderita asam urat gitu ya. Nah, 3 ini yang membuat orang menjadi kaki, menjadi terbentuklah kapur pada telapak kaki. Kita menjadi mati rasa. Produk untuk menyelesaikan kaki kebas, dan ini teruji banyak orang yang selesai dalam kaki kebasnya, produknya Yosik. Maka ibu yang selama ini kakinya kebas, Kebas ini bisa terjadi pada tangan. Kebas ini bisa terjadi pada pipi. Jadi pipi kadang dipijak, dijiwit, dicubit gitu, dia tidak terasa ini kebas gitu ya. Karena mati rasa karena kelainan saraf ya. Nah ini bisa menggunakan pakai iosik. Produk baru dari Puspita Raja. Produk barunya antara lain tadi ada G1000 sudah saya sampaikan, Yosik, Med 9, kemudian Gcom, A2 itu adalah produk-produk baru.

0: Dr. Herbal Hasan Sabilah di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sabilah. Sampai ketemu lagi dengan dialog kesehatan bersama Dr. Herbal Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabilah.
1: Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit siapkan, kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. Satu degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu, saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi. Namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silahkan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka tantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya, bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar talkshow saya yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat.
0: Produk Proal
2: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung.

0: kapsul pagi dan sore. Proal
1: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
1: Hidup sehat alami.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sawila, kita akan ketemu di season yang berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Van Hasan Sawila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sawila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
7: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sawila.
9: GRC, non-stop dangdut, and now.

Lyt Anna. GRC, nonstop dangdut Anna.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

Good and Nerd. GRC, Nonstop Dangdut and Nerd.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sawila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: GRC Nonstop Dangdut Enak. GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: Ben Hasanzabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasanzabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Hospital Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Jaya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Hai sahabat, tahu nggak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Wine Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya, kalau mau membuat sendiri, saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
8: Sahabat pendengar, kini saatnya Dr. Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
9: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
10: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
8: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
11: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
13: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
12: Coba aku lihat. Oh, koran Kaltim, pantas saja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
13: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
14: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
0: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabilah. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabilah, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: 104,3 Gembira Raya Jaya FM Radio.

0: Van Haven Fabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya.

0: Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

sahabat DRJ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam jumpa lagi dari kawasan KS Tubun Dalam 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Kembali tebar suara, enggak tebar pesona ya, enggak bisa. Oke. Suara yang hadir di ruang dengar sahabat semua yang terpancar melalui 104,3 FM maupun di audio streaming. Saat ini tengah Anda dengarkan alunan dari Yon Kuswoyo dengan Hidup Yang Sepi. Ini lagu dari Kus Plus yang rilis sekitar tahun 1974. Waktu tahun 74 aku di mana ya? Aku masih di Samarinda. Iya, 73, 74 ya, aku Samarinda. Dan sahabat, ada yang belum lahir? Belum ada. Ada yang sudah lahir, procot, baru masih makan bubur. Iya deh. Atau ada yang sudah makan pentol? Oh, enggak ada pentol waktu itu, belum setren sekarang ini. Sekarang di mana-mana pentol, cireng, apalagi itu. Apa sih? Aku lupa satunya itu apa tuh, makanan yang pedas itu. Banyak orang yang doyan. Aku cuma senang ngeliat aja orang-orang makan. Makanan apa yang kerupuk itu direbus lagi atau gimana gitu ya. Bisa jadi makanan juga tuh ya, pedas lagi. Ya. Itulah selera masing-masing orang ya. Oke, di Golden Memories yang hari ini kita akan menikmati deretan lagu-lagu kenangan yang golden bagi sahabat dari tahun 50 boleh, 60, nanti sebentar ada yang tahun 60 aku mau tampilin ya. Dan 70 ini barusan Kus Plus dengan Hidup Yang Sepi. Anda pernah merasa hidup sepi? Mungkin ya, pernah. Tapi saat ini kalau bersama GRJ, aku yakin pasti Anda gak merasa sepi, karena sudah ada GRJ yang menemani. Nanti juga ada teman-teman yang gabung di fanpage maupun di WA, atau juga yang online di 7676 19 ya. Oke, terima kasih untuk yang udah gabung di fanpage GRJ. Hari mau sapa dulu ya, ada siapa nih? Aisyah Bunda Iis, assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Bunda Iis, selalu setia nih dengerin GRJ ya. Bunda Iis di Luwakulu, request lagu Kaulah Segalanya dari Ruth Sahanaya. Salamnya untuk semua yang lagi monit GRJ aja. Makasih yang sudah menyapa Bunda Iis. Bang, makasih, wassalam. Oke, terima kasih untuk Bunda Iis yang hari ini sudah bersama di Golden Memory. Ya, aku coba carikan lagu yang udah dipilih dari Ruth Sahanaya. Oh, Kaulah Segalanya. Mudah-mudahan adalah Kaulah Segalanya. Oke. Nah, ada nggak? Wah, ternyata lagunya gak ada. Anda belum beruntung. Coba lagi. Ruth Sahanaya ini kemana sih? Ya deh, mudah-mudahan ada nih Ruth Sahanaya. Oke, udah ada Ruth Sahanayanya. Gak jauh-jauh pergi. Nanti bisa disimak ya. Oke, berikut di fanpage ada siapa juga yang gabung. Dewi Sagitarius, assalamualaikum. Golden Memory, request lagu Shania Twain dengan You Are Still The One. TKB bang. Oke, makasih juga untuk Dewi Sagitarius. Dan baru dua nih yang gabung. Dan aku spill juga untuk Yudi yang ada di fanspage, sudah nge-like aja katanya. Aisyah sama Dewi juga makasih ya. Dari WA ada siapa berikutnya? Oh, ini sama ini. Requestnya Dewi ya. Oke, dan ada Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari, lagunya God Bless, judulnya Panggung Sandiwara. Terima kasih. Ya, memang di dunia ini adalah
panggung sandiwara. Nah, siapa yang dapat peran untung? Ya untung. Siapa dapat peran rugi? Rugi. Dapat peran apes? Apes saja terus. Atau yang dapat peran mati duluan? Mati duluan. Malik mau dapat peran yang duluan ya. Mau Malik? Mau deh, mau ya. Mau ya. Endah. Kemudian kalau oh ini ada dari Aisyah Bundais juga di WA. Aku sudah setahun pas 73 bang, sudah lari-larian kalau Bang Kodrat masih merangkak kayaknya. Bang Ari sudah tumbuh lah rambutnya, hahaha. Oh, aku sudah 73. Oh, udah gondrong itu aku. Gondrong itu. Ah, iya, tahun 73 aku di Samarinda. Waktu itu aku ingat banget ini, tahun 73 itu jagain ortu di rumah sakit top nama. Saudara yang lain udah pada kerja semua, aku aja deh. Jadi sekolah aku 6 bulan cuti. 6 bulan aku udah cuti sekolah dulu. Habis cuti masuk lagi, ya aku bisa naik kelas tuh coba. Sakti memang waktu itu, wah luar biasa ya. 6 bulan loh, nggak sekolah, cuti, terus masuk lagi, alhamdulillah. Tapi ya aku nggak rugi juga, udah nungguin 6 bulan ortu yang tiba-tiba juga ya harus berpisah untuk selama-lamanya. Ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan di alam sana selalu tenang, damai gitu ya. Oke, itu tahun 73 memang aku nggak bisa lupa itu banget. Aduh, aku kalau ingat di rumah sakit tahun 73 tuh, rumah sakit umum yang masih diselili. Kalau udah butuh air panas, sepi banget, cari air panas kemana jam segini. Ada jalan satu-satunya yang deket tuh lewat kamar mayat. Wah, aku nekat aja sambil merinding aku lewat situ. Tapi ternyata gak ada juga tuh setan yang ganggu aku. Malah setannya mungkin yang takut sama aku. Cuma akunya yang merinding. Aduh. Iya dah. Oh pintar dong. Oh iya dong. Anak zaman itu biasanya pintar-pintar, cerdas-cerdas semua. Karena apa? Karena keadaan. Kalau gak pintar, gak cerdas, gak bisa hidup sampai sekarang gitu ya. Bontot kah bang sampean? Oh bukan, aku nomor 7 waktu itu ya. Nah tapi aku walaupun kecil, nah tapi aku di antaranya yang paling cerdas. Sombong dikit aku semuanya. Oke, dan berikutnya dari Malik, separuh napas itu yang duluan nomari. Oh iya, aku napasku masih full. Aku kalau napas susah aku pakai kompresor aja. Orang pakai oksigen kan bisa. Aku enggak. Pakai kompresor aja. Buka apa keran anginnya. Langsung masuk dah. Paru-parunya kembung. Malik boleh nyobain kalau napasnya sengal-sengal pakai kompresor ya. Jangan pakai oksigen. Malah susah napasnya. Kalau pakai itu kompresor, sudah selangnya masukin aja di mulut dan di hidung, baru kerannya buka, kembung nanti baliknya. Nah apalagi kalau balik bisa nahan napas lebih dari 1 jam, nanti rame orang-orang ngumpul ke rumahnya Malik tuh. Iya. Oke, dari Kak Ros, wah katanya lagi hujan ini, aku dikirimi hujan ini sama Kak Ros ya, di tempatnya Kak Ros hujan ya. Memang di KS Tubun juga ini lagi mendung. Ulun pompa banyu Omari. Oh yes, boleh juga itu, bagus juga itu. Membantu napas buatan buat Malik ya. Bisa dicoba ya. Pokoknya coba aja. Kalau gagal kan itu sesuatu yang tertunda gitu aja, simple kan. Oke, siang hari ini kita segera nikmati Ruth Sahanaya yang udah siap nih untuk nampil. Dan sementara
Ari mau nyapain dulu buat Dede Metek nih. Dede Meteknya lagi di kebun nih sama mamanya. Wah, lagi apa nih? Lagi nanam sesuatu atau apa nih? Ya mudah-mudahan yang ditanam nanti tumbuhnya subur gitu ya. Kalau nanam singkong, isinya bisa 10 kilo. Ya paling habis sebentar baring, tidur nih kena angin sepoi-sepoi di kebun, enak ya. Ya Dede Metek sehat selalu dan alhamdulillah sudah naik kelas 3. Weh, sudah dapat hadiah belum nih? Dapat hadiah sama umpan ya. Oke, semuanya sahabat GRJ, kita bersama dari Ruth Sahanaya.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan Deler Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. When I first saw you.

dari kelompoknya The Beatles ya. Ada Paul McCartney yang sudah nampil dengan Hey Jude. Jude, mau kemana Jude? Oke, dan itu lagu di tahun 70-an memang sangat populer, tapi rilisnya sekitar 2 tahun sebelumnya, sekitar 68 gitu ya. Dari daratan Inggris, itulah The Beatles yang menjadi pewarna musik dunia kala

0: sekarang namanya tetap abadi. Ya walaupun sudah tanpa John Lennon, sang legend, tapi Paul McCartney terus berupaya angkat The Beatles di tataran musik dunia. Oke, kita akan sapa dulu untuk yang udah online. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo. Halo, Bu Ari. Kamu tuh bisa raja hebat. Kami enggak kemana-mana. Ada Bu Ari di GEG Atam Mamadawa. Tapi selamat siang.
0: Dor. Wah, selamat siang juga Kak Ros. Ya, gimana Kak Ros? Masih hujan di sana?
1: Melaporkan sudah hujan. Aman.
0: Oh, sudah aman, sudah reda hujannya.
1: Sudah aja dia enggak tahu dia karosnya mau masuk kan, jadi berhentinya dulu dia kan.
0: Ya soalnya nanti kalau hujan suaranya enggak kedengaran, suara hujan aja yang kedengaran, gitu kan?
1: Kedengaran suara hujan nanti yang didengarin hujan aja.
0: Iya dah. Oke, silakan Kak Ros mau request lagu apa ini?
1: Request lagunya apa ya, Atuari?
0: Ya, nggak tahu. Dicatat dulu kalau mau online itu lagunya dicatat, terus yang mau disapain dicatat, jadi nggak lupa ya, Kak Ros. Nah.
1: Siap, bos.
0: Radionya jangan besar-besar, volumenya kecilin dikit, jadi suaranya nggak pakai echo.
1: Gitu ya. Nggak pakai echo.
0: Iya.
1: Ayo lagu aja.
0: Kecilin aja volumenya radionya ya. Nah, udah. Oke, gitu sip. Iya. Jangan ngasih tahu pin-pin aja. Karosnya juga harus dikasih tahu.
1: Ini di belakang pin-pin lagi nongol. Iya, main ujian sama karos.
0: Iya. Oke, lagu apa tadi yang mau dipilih sudah ketemu?
1: Titi. Sama Om Titi. Titi Sandora mau pindah itu bang?
0: Apa?
1: Lagunya Titi Sandora.
0: Oh, Titi Sandora, iya.
1: Tapi yang bukan yang dangdut, pop.
0: Iyalah, orang Golden Memory nggak ada lagu dangdut, ya. Titi Sandora.
1: Iya, makanya nanya tuh Ari.
0: Kecatok juga nih lawan Panci.
1: Oh, harus. Oh, iya. Ari nggak boleh marah ya. Nggak boleh marah. Atau kemarin Om kocak.
0: Oh, tuh Ari nggak marah, cuma pengen nyatok aja pakai panci biar nggak ada muncil. Iya dah. Lagunya Titi Sandora judulnya apa?
1: Itu ada apa bang?
0: Aduh, aku suruh lagi nyariin. Aku nggak tahu nih lagunya Titi Sandora itu yang mana yang mau dipilih. Masa aku suruh milih?
1: Satu lah. Itu kan ada jangan satu album, mungkin satu saja.
0: Ada Titi Sandoranya. Duh, masih jauh lagi nih Titi Sandoranya dipanggil dulu. Titi Sandoranya
1: mudah. Satu Ari, enggak tadi. Kurang gantengnya.
0: Titik Sandora. Oh, ini ada titik Puspa lagi. Titik Sandoranya mana nih Titik Sandora? Oh, ada Putus Cinta di Batas Kota. Nah, Ros sudah pernah putus cinta di batas kota?
1: Oh, itu aja, Kak.
0: Enggak tahu. Ada Biar Ku Cari Jalan. Lain Tommy Jepisa ini. Cuma ada berapa ini Titik Puspa, ada Sendiri, ada Cinta Titik Puspa, terus
1: Titik Puspa apa bang? Titik Puspa apa itu?
0: Ada Bimbi, ada Bing.
1: Ya itu aja yang kita aja Bimbi.
0: Bimbi.
1: Kasihan atau hari.
0: Iya. Oke, dari Titik Puspa ya, Bimbi ya.
1: Ya, sudah.
0: Oke. Ya. Salam dulu. Udah.
1: Buat ini Karian oke sama Bu Haji, buat Abang Sifu Koko, buat Mbak Iis, buat Linda.
0: Iya.
1: Buat Oma.
0: Iya.
1: Buat Om Kodak, Atu Ari, buat Wayu, terus buat Mama Apit, buat Depi Sayang, deh segalanya aja ya bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Iya itu bunda siapa ya tuh? Oh, bunda Olin.
0: Iya.
1: Bagus. Bang Hidayat. Nah, kalian oke sama Bu Haji, udah. Nggak pakai pantun nanti aja ya.
0: Iya jangan ya. jangan sering-sering makan pantun nanti pusing kepala.
1: Oh iya kak, aduh pusing kepala kayak ongkos.
0: Iya pusing kepala.
1: Sudah, terima kasih minum obat di tokonya GEG.
0: Iya terima kasih Kak Ros.
1: Selamat hari.
0: Yo, alhamdulillah. Duh, hai Kak Ros lagunya tadi Bimbi ya. Oke di belakangnya Kak Ros ada siapa lagi? Selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Ipin di Juanda Bang Ari.
0: Oh Ipinnya di Juanda nongol juga Ipinnya. Oke Ui Ipin.
2: Habis kakaknya adiknya gabung.
0: Ipin di Juanda mau request lagunya siapa nih?
2: Lagu ini nah MA ini kah rasanya cinta ada enggak?
0: MA ini tahunnya di atas 2000 kali ya.
2: Tahun 90-an itu.
0: MA ya?
2: Itu tahun 97 itu yang ini kah rasanya cinta.
0: Oh, ini kah rasanya cinta? Iya, yeah. Iya, gitu ya lagunya.
2: MA itu ini kah okay. Rasanya cinta gitu.
0: Ini kah rasanya cinta?
2: Iya. Yeah.
0: ME apa mel apa sih singkatannya itu lupa aku.
2: Enggak tahu aku tahunya oh. Cuma ME aja.
0: ME. Ya.
2: Ya, E.
0: Oke, okay, Upin mau salam dulu silakan dipakai jalurnya.
2: Salamnya buat Kak Ros. Selamat siang. Ada Bang Rian Roket sama Mama Ajinya. Ada Bibi Sayang juga. Ada Sera. Ya selalu ada Bang Alim juga, ada Bang Madun, Bang Salim, Rangga juga ya, ada Om Michael juga, ada Bang Taufik Yanter,
0: iya,
2: Maafin juga di Cendana, ada Bang Sepo Koko, ya lengkapnya buat semuanya aja Bang Ari ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya salam persahabatan aja buat semua. Lagunya ada kalau Bang?
0: Ada, kalau lagunya ada. Yang penting lagunya tidak di atas 2000 ya seingatku ya,
2: kalau Ipin tahu Bang Ari di atas 2000 lagunya ini di bawah tahun 90
0: oh, ya. Senang aku kalau ya. Ada pendengar yang cerdas gini ya kan
2: kalau ME itu taikin itu tahun 97-98
0: gitu ya ME ini yang barengannya Kahitna itu ya sama-sama ya, Kahitna rasanya itu ya. Oke okay. Makasih Ipin di Juanda.
2: Salam sehat juga. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Ipin di Juanda yang juga sudah gabung di Golden Memories siang hari ini. Oke, okay, berikutnya masih ada? Kalau nggak ada, aku mau menyapa dulu sama siapa ini, Bunda Ayulin di KM 1 Lojana. Nah, cuacanya menyala Bang Ari, kering semuanya. Alhamdulillah. Tapi di sini juga berubah juga ini di KS Tubun jadi menyala juga. Salam dulu buat Kak Ros, Udin Sedunia, Dewi Sagitarius, Bang Rian Roket, Misran Ican, Bang Kodrat, Bunda Iis, Bunda Nani, Mama Daepi, Jula Kamai, dan semuanya sahabat kerja. Salam sehat, kompak selalu. Request lagunya Penantian Berharga Rizky Febian. Nah kalau lagunya Rizky ini rasanya sudah di atas 2000-an ya. Untuk Bunda Ayulin mohon maaf nih, lagu kalau yang di atas 2000 gak masuk format di Golden Memory untuk hari Senin sampai hari Kamis. Tapi kalau hari Jumat sama Sabtu boleh lagu yang di atas tahun 2000 ya. Buat Bang Ari, selamat tugas, terima kasih, sehat, umur panjang, alhamdulillah. Ikut aja Bang Ari kalau gitu lagunya. Wah mantap Bunda Yulin nih, kada repot orangnya, praktis. Nah, ya kan? Dan apalagi berikutnya ini Yan-Yan tumben nih, Yan-Yan kedada ini. Oh, jangan-jangan, aku tadi malam juga ada dapat info habis kemarin ngantar orang ke kubur, gak ada bulik-bulik juga ini. Wah kemana ini? Aku curiga ini keurukan nih. Yan, Yan. Ya Allah. Yan, di mana ikam, Yan? Wah, tolong Yan, ikam segera, Yan. Beri kabar, Yan. Soalnya abis ngantar kemarin tuh kada ada kabarnya ini. Waduh. Ada siapa ini? Anak penyu lagi berenang. Anak kura-kura ngapain? Makan sayur wortel. Terima kasih sapanya Bunda Ayulin. Atuhari. Iya, makasih juga Kak Ros. Dah lega sudah bisa bikin pantun ya siang-siang gini. Oke, tadi Malik lagunya apa? Lagunya Malik ini Panggung Sandiwara dari God Bless. Boleh lagunya ditungguin sebentar lagi akan kita tampilkan untuk menemani suasana siang ini. Sambil sudah makan belum nih Malik? Makan dulu Lik ya, habis makan dengerin lagu ya. Masih merokok? Enggak lagi, enggak ngerokok ya. Oh, bagus Pak. Kalau enggak merokok lagi itu bagus buat kesehatan ya. Dan ya rokok itu soalnya relatif sih ya, nggak bisa kita bahas. Nah, bagi yang senang rokok ya tetap senang aja, nggak apa-apa. nggak haruh pulang gue, nggak bikin batuk kok. Justru yang orang nggak ngerokok batuk dipertanyakan. Nah, bisa jadi kan timbul pertanyaan gitu. Oke, Malik, bentar lagi God Bless akan bersama. Kemudian asli nih Yan-Yan nih kemana ya? Oh Yan-Yan, di manakah dirimu Yan? No. Ini kalau Bang iya kalau Bang ke Uruk Juwaha nanti ku miss call-kan Bang ya. Iya. Ya tolong di miss call-in Bang. Kalau ini aku curiga ini. Habis kemarin Bangnya ikut ngantar ke kubur. Nah, itu apakah teguring di kuburan? Tahu juga. Nah, oh, kalau aku sudah kada lagi, baik saya kada lagi aku sudah. Itu terakhir aku tahun 2000 pas mulai COVID itu kah? Nah, itu aku istirahatnya sudah aku tiba-tiba aku berhenti aja ngerokok tuh kok rasanya udah enak banget sudah pokoknya. Alhamdulillah jadi aku ampih aku dibunguli. Kalau orang ngerokok tuh aduh habis makan enggak ngerokok kecut katanya. Terus apalagi gitu, kalau nggak ngerokok pusing gitu. Ah, aku nggak ngaruh, ternyata nggak ngaruh aku sekarang tuh. Iya, dulu tuh kenapa lah. Ada Malik lagi di WA. Ulun ngambil singkong goreng aja, Mari. Wah, nyaman itu singkongnya. Nanam sendiri atau beli? Wah, nyaman itu ya. Singkong digoreng, direbus. Direbus paling bagus lagi tuh. Kada pakai minyak kan. Nah, terus dicocolin pakai madu. Beuh, tambah enak. Kalau dicocolin pakai bumbu sate, wah janyat itu jadinya. Oke lah untuk sahabat GRJ. Ada siapa lagi di Pensfet? Ada enggak ini yang gabung di Pensfet ya? Kalau enggak ada, kita langsung aja nih ke requestnya si Malik yang Panggung Sandiwara. Kayaknya gak ada nih, belum ada masuk. Atau ini harus di refresh dulu. Nah, ini kadang-kadang di Pensfets GRJ, sahabat mohon maaf nih ya, kadang-kadang bisa lemot chatnya masuk gitu ya. Nah, ini aja yang belum nampil nih. Tuh, 1, 2, 3. Ngitungnya sampai 100. Oke, bagus kita dengerin lagunya. Iya, dari siapa nih? Ahmad Albar ya. Nah, Ahmad Albarnya mana? Nah, ini udah siap Ahmad Albarnya. Sah. Panjang umur si Dini, umurnya sudah berapa nih ya? Mungkin sudah 80-an kali ya. Tapi hebat nih, bininya masih muda ini. Biar 80 bininya muda masih. Wah, Ahmad Albar nih, waduh luar biasa ya. Kada pintar berarti pian dibunguli. Iya, dulu itu memang aku bunguli, dibungulinya. Wah, ini aku kada mau lagi. Bos jual ampih merokok, enggak bisa beli rokok lagi. Itu aku marahi kalau pakai duit belanja. Iya, marahi aja kalau yang pakai duit belanja. Coba bayangin aja, kalau beli itu ya, beli satu bungkus berapa sekarang? Nah, udah lebih 30 ribuan ya. Nah, sekarang beras udah berapa sekilo? Udah di atas 15 hampir 20. Ah, bisa beli beras kilo setengah, bisa buat satu keluarga ya kan? Nah, kada rugi. Tapi itu susah kalau dibahas jadi kontroversi. Aku enggak mau bahas itulah. Sudahlah. Yang penting kalau yang kada berokok, alhamdulillah. Kalau yang masih merokok, alhamdulillah. Pokoknya nikmati aja. Oke, kita akan nikmati dulu. Ada Ahmad Albar. Kasih Mat. Ahmad ini lambat banget. Ayo Mat, kasih Mat. Tunggu Malik Mat. Ayo Mat, kasih.

0: sahabat, kan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Duduk, ntar lagi. Hih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Ramagem Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagem melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh, canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya.

0: Golden Memory sudah tampilkan ME Voice dengan 4 personilnya. Namanya, wah aku gak tahu nih namanya, gak hafal ya. Ada yang aku tahu tuh Adul, Nanang, Udin, sama Kodrat. Ngarut aja. Ya, lagu Inikah Cinta yang populer dirilis dari grup ME Voice ini sekitar tahun 1998. Nah, ini salah satu versi terbarunya yang rilis tahun 2002. Ya, gak apa-apa kan, kurang lebih sama aja, cuma genre musiknya yang sedikit agak beda. Nah, oke, okay. Untuk si siapa tadi tuh, Upin yang ada di Juanda, semoga puas dah. Dan Karos juga lagunya Titik Sendo, Titik Puswa dengan Bimbi. Dan sebelumnya tadi ada lagunya yang di request sama Malik, nah, Panggung Sandiwara, Dunia Panggung Sandiwara. Oke, sudah bersama God Bless. Selamat sore, selamat siang. Ya, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Rina di Aceh, Kari.
0: Oh, Rina di Aceh. Oke.
1: Apa kabar, Pak? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Wah, ketemu dengan sehat selalu, semoga tetap semangat.
0: Iya. Mau request lagunya, lagu apa, Rina?
1: Lagunya ini, Kak Ari, Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui.
1: Ciluit. Dari Ciluit.
0: Hah? Hidup di Bui kan ya?
1: Ya, Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui dari Deloitte ya kalau nggak salah ya.
1: Ya, betul.
0: Deloitte, oke. Okay. Dari ya, yang nyanyi.
1: Buat Bunda Benang Seribu, Bunda Nani, semoga sehat. Bang Sepo Koko juga sehat. Darian Roket juga sehat. Kemudian ada Mbak Devi juga sehat. Ada Umi Dila, ada Bunda Iit juga sehat. Ada juga Kak Dewi Nakitario, Kepertingan Dingin, ada Bang Darwin juga. Ada lagi Mbak Maya, ada Bunda Rosmiati juga, ada Ida Monik, ada juga Bang Madun juga sehat, ada lagi Bang Digmar, ada lagi semuanya dari ujung sampai ke ujung.
0: Oke.
1: Dari Aceh Pejat, Bang Salim, ada lagi. Pokoknya buat semuanya ya, Kak Ari.
0: Ah, iya. Buat semuanya ada.
1: Ya, kalau Rina. Ya, Rina ini jarang-jarang masuk ini, jadi ya kelupaan menyapanya. Mohon maaf ya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ya, buat Kak Ari, semoga sehat, tetap semangat. Assalamualaikum, Kak Ari.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Rina yang ada di Aceh yang pilih lagunya Sam Deloitte. Ya, dengan Hidup di Bui. Hidup di Bui. Oke, di belakangnya Rina, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang, JRG.
0: Iya, dengan siapakah dirimu?
2: Dari Baruna.
0: Siapa?
2: Baruna.
0: Oh, Baruna. Baruna, Baruna, Baruna kah ikan Barunang ini?
2: Waktongkol
0: ya.
2: Lagunya Ading Manis boleh lah.
0: Ading Manis lagu apa? Lagu daerah kah itu apa ya?
2: Lagu Samarinda, pop Samarinda.
0: Oh, Ading Manis, coba aku cek nanti ya.
2: Ading Manis, Ading Guring.
0: Iya. Oke. Silahkan dilanjut. Mau salam siapa lagi?
2: Ada lah.
0: Ada.
2: Oh, ada, itu aja sudah. Lagunya Gasan Bubuhan Kawalan yang lagi sibuk menyiangi iwak jawan nih lah.
0: Wah, kalau beintaluan tuh nyaman itu.
2: Nah, yang ini nyaman. Yang di hulu sana bubuhannya nih lagi bubuhan penyiangan iwak nih nah. Nah, jadi sambil menyiangi iwak nih nyetel radio tuh.
0: Oh iyalah, kan lewat streaming sekarang ini nyaman aja, dimanapun posisi Anda, no problem.
2: Jadi buat acil-acil, semangat cil, nyangi iwak cil. Banyak kulihan, banyak juga duitnya cil.
0: Iya.
2: Bila banyak duit, cil, jangan nukar macam-macam cil.
0: Nukar emas saja.
2: Galang ganali cil, kalung ganali.
0: Iya. Kalau dicabur malah bahaya itu. Barat tangannya kan. Kalung-kalung juga mah karena kawa berkunjung lagi sudah itu.
2: Kesan simpanan aja.
0: Iya, tapi kan orang biasanya
2: anak mengawinkan anak ada pusing lagi dicari duit ya.
0: Biasanya kalau orang berpakaian itu kalau pas momen tertentu keluar kayak toko biasanya tuh.
2: Buat bubuhan yang di Muara Muntai, salam komper saja nih lah. Bubuhan jantung nih, jantung. Oi, bubuhan jantung. Jangan makan kerupuk aja buat jantung. Pokoknya rajin-rajin meiwak.
0: Iyalah, emang padangnya iwak di sana.
2: Banyak iwak. Pokoknya bubuhan Sulawesi, bubuhan Surabaya, Jakarta itu senang makan nih. Cukup tijenya orang Kutai.
0: Iya.
2: Nah, okay. Ingat itu bilanya dapat duit, tukarakat itu galang nangkanal, kalung nangkanal.
0: Oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong nih lagunya rilis tahunnya tahun berapa ini? Aku udah tahu nih. Ading manis nih kalau tahunnya di bawah 2000 bisa. Kalau di atas 2000 ya mohon maaf aja lah.
2: Ading manis itu di bawah tahun 70-an 80-an itu.
0: Iya, nanti aku cek dulu. Soalnya aku tuh kalau tanpa meyakinkan aku cek dulu, baru aku hakul yakin. Nah, itu orangnya. Oke.
2: Okay. Kalau kada ada ading guring aja.
0: Ading guringin juga kayak itu juga aku cek juga dulu. Kalaunya memang lagunya di bawah 2000 boleh. Nah, terus formatnya masuk gitu loh ya untuk Barunang. Barunang apa? Barunang tadi itu. Iya deh.
2: Oke, ini bubuhan-bubuhan di hulu bilanya dapat emas. Emas. Nah, tukar lahan sawit.
0: Iya.
2: Jangan sampai orang luar yang menguasai lahan sawit di benua hitam.
0: Iya. Tapi kenyataannya ya memang kayak itu.
2: Kutai Barat, Kutai Timur, salam kumper saja.
0: Iya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut lagi berikutnya masih ada kesempatan yang mau online ada satu lagi kah? Kita akan terima. Nah, iya nih. Siapa nih? Selamat siang.
3: Ya, mau Puspita Reja Herbal Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kur semangat panjang umur. Ya, ini ini Dik Mardingin siapa nih?
3: Karena Nano.
0: Oh, Pardingin-dingin kah atau siapa ini ngarannya?
3: Lain Pardingin-dingin kan Nano orang Bukit.
0: Oh, ini Nano Dikmar.
3: Kan orang Banjar.
0: Dikmar Nano kada samalah. Iya. Oke. Lanjut.
3: Punya ini aja apa ngarannya lah. Ayah aja dari Rito Arhab. Rito Arhab salah ini Tantu Yahya, ayah.
0: Oh, Tantu Yahya. Ayah dari
3: ayah dengarkanlah aku. Ingin bernyanyi.
0: Terus? Menyanyi, Pak. Gimana dia bernyanyi? Aku udah ngarakan. Tapi aku kada tanggung lah. Kalau ada yang kena misalnya ayamnya nak bintalu kada jadi. Nah, gara-gara dengar Dikmar.
3: Ada jadi yang harap bintalu.
0: Dikmar. Lagunya ayah dari Tantowi lah. Tantowi. Ya. Wow, ini lagunya lagu country nih biasanya. Teo teo teo ya. Oke, dan berikut apalagi yang mau disalamin?
3: Sehat selalu, ada Bunda Nipenal Seribu, sehat selalu juga Bunda Nur Antasari ini, Mama Apik juga. Sehat-sehat, ada Dewi Sagitario, sehat, ada Bunda Is nih, apa kabar Bunda Is?
0: Oh, Bunda Is nih, kabarnya baik aja nih tadi, nak. Lagi apa diolahnya nih?
3: Sehat juga harus miati. Tapi Darian Roket juga ada
0: sekolah. Bunda Is nih kemarin lagi setrikaan hari ininya apa nih lagi apakah nih goreng iwak kah apakah nyaman nih?
3: Apa siapa goreng iwak?
0: Hah? Iya Bunda Is kan biasa memasak
3: ya. Bunda Is lah. Iya ibu rumah tangga kan.
0: Iya. Kalau kerada iwak yang digoreng, ayam siapa kasih itu? Iya. Kalau masuk perangkap.
3: Harga sasisik, baja merepa, ada momeniken juga, ada perenopan, ada parpati gini, ada bang jolan, apa kabar bang jolan, sehat perenopan, elebor narja buknya juga, sepik hantar juga. Ada bang Salim bang Buruhan, apa kabar bang Buruhan, bang Tera juga nih. Bang Darwin, sehat Bang Darwin. Buat
0: iya.
3: Ibu kota berdaan aja. Buat Bang Ari, oh Om Kodrat kelupaan ya, Rekat Rasa Sapal.
4: Tahu nih Kodrat hari ini kena ada kena mengirim di WA ini, kemana kah Kodrat nih menghilang?
3: Wahyu Putra Antone ada di GRJ lebih jauh.
4: Oh ada, ini standby terus di
3: ya,
4: toko
3: itu tetamu ya taro
4: Rama Game. Nah ini
3: juga Bang Hikmar, ya Bang Wahyu. Oh iya Jabang.
4: Ini Bang Wahyu kalau kayak ininya biasanya baiki PS, baiki game tuh nya. Wah hebat tuh baikin lah. PS kalau PS nya apa Dikma rusak bawa aja kesini karena Bang Wahyu yang baikin. Nah
3: apa-apa aja elektronik kalau rusak bisa dibikin lah.
4: Wah bisa Bang Wahyu tuh, baikkan pokoknya.
3: Re, kalau HP pengapa
4: re? HP, nah kalau HP mungkin kada, tapi anu kalau pokoknya kalau game ya pokoknya PS, PS 1, 2, 3, 4, 5 bawa aja ke Rama Game. Nah Bang Wahyu tuh yang tukang bujuri.
3: Elektronik ini anu aja Bang, HP-HPan aja.
4: Oh, nah HP-HPan tuh mainan. Ih, dihampas ginger
3: pop. Kalau rusakan HP. Kalau CD anu Bang, lain CD kan di PC ada juga nih, bisa elok lah.
4: Ya bisa aja itu. Nah, bawa aja karena ke Bang Wahyu, telepon enggak dulu Bang Wahyunya lah, takutnya ya. Kalau ongkosnya ganal pada barang yang rusak ada usah. Ih, ngalih ya bek nukar lagi.
3: Ya biasanya harganya titikir itu.
4: Heeh.
3: Dikirim 500.
4: Nah.
3: Paham lah.
4: Oh iya, baik nukar aja lagi yang hanyar. Gak ada ngalih.
3: Nukar hanyar aja
4: ada bau-bau ikan. Langsung cocok pasang. Oke.
3: Ntar aja kan kita. Ya, okay. Untuk hari ini lah, banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat, murah rezeki.
4: Makasih juga untuk Dikmat. Nano-nano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, cukup dulu tiga yang udah online untuk menyapa di Golden Memory. Nanti kita lanjut lagi ya. Mohon maaf ya sahabat GRJ, maaf banget. Ini lagu yang udah kita playlist ada lagunya siapa nih? Oh ya, aku mau nyapa dulu yang ada di Penswet GRJ. Nah, ini karena sepadahkannya sombong aku nih. Oh, dari Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang ya. Sama-sama Dewi Sagitarius. Samsul Hidayah, assalamualaikum. Radio Gembira Raya Jaya absen dari Purwokerto Ngadiluih Kediri Selatan, Jawa Timur. Dan salamnya buat semua aja. Kemudian selamat siang. Thank you. Sama-sama. Ali Ahmad Dahli, assalamualaikum Bang Ari. Orangnya apa ini loh? Kenapa pulang ini? Aduh, bisa bergeser suara. Nah, kenapa pulang ini? Aduh, dari siapa tadi tuh? Ali Ahmad Dahli. Nah, Ali Ahmad Dahli ini orangnya pada menyimak dari RPD ini apa, radio kah apa nih? Nyimak dari kejauhan, salam persahabatan semua penggemar berat Radio Gembira Raya Jaya. RPD ini apa, satu daerah apa ya? Oke, okay, dah buat Bang Abangnya selamat bertugas. Sehat selalu dan doa terbaik. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kemudian Miss Rani Chan Golden Memory, Miss Rani Chan hadir request lagu Citra. Kalau tidak ada ngikut aja Bang Ari. Lagunya Citra ada, lagu tuh Citra. Wah, hikam kalau Citra yang dimaksud nih lagunya Rebecca Duri. Wah, keren ini lagu bossa nova. Hebat sekali ya Miss Rani seleranya musik. Iya deh buat Miss Rani Chan, makasih ya. Nah, kemudian Ari mau spill dulu untuk sahabat GRJ yang udah gabung di Penspace. Ada Yan-Yan, nah ada Yan-Yan sekalinya, akur semangat panjang umur. Bah, kukarekam kok udah ada sudah ini. Kemudian ada Pika Gustina juga. Nah, selamat siang, lagi nyantai rupanya nih. Bah, nyamannya lah. Kemudian ada Ais Briteke Kembaren juga, terima kasih. Aida, kemudian Yudi, Nur, Mama Ican, Pak Tu Tirta Kanuruhan juga, terima kasih. Abah Wisel, terima kasih. Samsul, makasih juga. Selamat siang buat semuanya. Selamat gabung di Golden Memory tentunya ya. Oke, RPD itu
0: Rapak dalam. Nah, ini singkatan sekalinya. Wah, aku makan apa RPD ini? Rapak dalam. Terima kasih, Mbak Is, kasih infonya ya. Nah, RPD ini sekalinya rapak dalam. Nah, itu. Wah, kalau rapak dalam tuh dulu tuh nyambatnya agak dalamnya tuh rapak dalam, jadi dalam bingit tuh loh. Assalamualaikum Kak Indut. Waalaikumsalam. Dede hadir lagu untuk nyapa Bunda Iis, Bunda Dewi Sagitarius, Samsul Hidayat, Wahyu LBS, Kai Odat, Mama Apik, Misran Ican, Bayur, kemudian Rian Roket, dan semuanya aja sehat. Berataan Kak Indut, lagunya Dede yang Gadis Manis Kalimantan. Thank you Kak Indut. Ini Gadis Manis Kalimantan ini kena jam sore jam 3 lah. Kalau jam ini belum masuk lagi lah. Oke, okay. Dan berikutnya ini kemana-mana bukannya penduduk KRJ. Oke, okay, dari Ali Ahmad Dalit sudah tadi ya. Oke, okay, terima kasih. Misran juga udah. Dayat, nah Dayat, assalamualaikum Bang Ari, apa kabar siang hari ini? Semoga sehat-sehat aja dan tetap semangat. Bang hadir, Bang Dayat DM Said 1, salamnya buat pencinta pendengar Radio GRJ di Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Buat keluarga saya semoga juga sehat dan selamat beristirahat. Buat Bang Ari, ya terima kasih. Lagunya Pance Pondang, Masih Kau Ingat Sayang. Oh, lagunya ini. Ini dulu kalau enggak salah yang nyanyiin lagunya ini siapa ya? Marian Cemantau kalau enggak salah. Masih Kau Ingat Sayang. Gitu kan lagunya? Iya deh. Untuk Dayat-Dayat, oke, dan berikutnya siapa lagi nih yang udah gabung di Bandfed? Ini Bandfed-nya nih kadang-kadang ngaco juga ini. Ih, kadang muncul, kadang-kadang. Oke, untuk Rina di mana tadi tuh? Di Aceh, lagunya Hidup di Bui, Sam Deloitte. Nanti kalau ada lagunya yang di request sama Baruna, nah kita tampilkan. Kalau ada terpaksa kita skip aja ya. Oke, sahabat GRJ, ini dia Sam Deloitte.

0: susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Aduh, ntar lagi.
2: Ih, canggih. PS baru.
3: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
2: PS4, bro. Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Ya. Aduh. Canggih. Aku belum selesai main.

0: Oke, sahabat GRJ, kebersamaan kita di Golden Memory sudah bersama vokal Rinto Harahap tadi. Tidak bisa hadir ya, Tan Tobi Yahyanya lagi ganteng. Gangguan tenggorokan, sorry ya, buat Dikmar. Kemudian buat siapa? Baruna. Nah, Baruna lagunya tadi Ading Manis. Ading Manis ini ciptaannya siapa? Juriasa. Ini tetangga aku di Abulasan Gang 3 dulu waktu GRJ masih di Abulasan. Ya, kalau itu lagu Ading Manis ini rasanya lagu baru kali ya. Kalau yang 98-an itu lagunya judulnya Sorangan. Wah, itu hit banget tuh lagunya ya. Oke, makasih untuk kebersamaannya. Kemudian Rina juga ada siapa lagi tadi yang udah lagunya kita penuhin, mudah-mudahan bisa puas ya. Oke, sekarang kita akan sapa untuk yang penelpon terakhir. Wah, sesi terakhir maksudnya. Halo.
1: Halo, Bang Ari.
0: Iya, kenapa suara kamu jadi lagi kayak kumur-kumur ini? Iya, suaranya biasanya plong gitu loh ya. Oke. Kenapa? Nah, ini suaranya agak putus-putus nih. Oke. Coba anunya dibanting-banting dulu, teleponnya di rumah. Rian Roket kan ini ya.
2: Sudah bagus
0: sudah, Bang Ari. Iya, nah ini agak mungkin pakai headset tadi ya. Kalau pakai headset biasanya kurang bagus kalau online.
2: Di speaker tadi ya.
0: Oh iya, di speaker. Iya, iya. Feedback dia. Oke, silakan Rian dipakai jalur.
2: Lagunya Anadia Pance, Mencari Jalan Yang Terbaik ya.
0: Pance. Aku tadi tuh ada yang request juga Pance, judulnya Masihkah Kau Ingat Sayang ya gitu lah. Padahal itu lain apa judulnya itu, syairnya itu. Siapa? Siapa tadi yang request ya? Oci Dayat kali ya kalau nggak salah. Yat, ini itu judulnya, oh, nggak mungkin lah masih ya kau ingat sayang gitu. Oke, Riyad, Pance yang mencari jalan terbaik ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: ha. Salam sama Arya.
0: Iya, silakan.
2: Ya, Bang Bisma, Bang Jarinannya, Bang Sebenarnya, Bang Saya, Bila Bang Tadi, ya Bang Wahyu, Bang Sokan, Maaf, di jamuan mikir ya di jatuh lotot Aros, Menara Aros juga ada Mangsi, Malam lagi ada Bunda Iris ya, Menara ada Pak Seri dan ada Jemar ya.
0: Oke.
2: Kalau monitor sini dan jendela kejumpulan dan Jemar. Terima kasih Bang Ari.
0: Terima kasih Rian Roket di Kendari dan Pance Cari Jalan Terbaiknya. Tapi aku mau tampilkan lagunya si ini yang request juga Pance. Nah, nanti untuk siapa? Baruna, aku nanti mungkin bisa tampilkan yang lagu Sorangan aja ya. Ya, mau kada? Mau kada-kada. Kalau Sorangan lagunya memang hit sekitar tahun 97-98 itu waktu GRJ masih di Abulasan. Beuh, itu Samarinda paling hit sudah GRJ itu. Soalnya yang ciptakan orang tetangga sebelah kan. Jadi wah, kita gebyar terus pokoknya di udara waktu itu. Dan sampai sekarang wah, ternyata lagu Sorangan itu lagu yang sangat populer banget. Belum ada internet sih, ya kan? Nah, oke, okay, untuk Dayat tadi, kalau nggak salah lagunya Rindu di Hatinya itu, kalau nggak keliru. Kalau judul, ngambil judulnya sih nggak ada yang dimaksud ya untuk Dayat. Dan mudah-mudahan cocok. Kalau nggak cocok, mohon maaf banget gitu ya. Terima kasih untuk sahabat GRJ yang udah gabungan di online. Dan juga untuk siapa nih, tumben kecil suaranya Rian Roket, makasih sapaannya nih dari Bunda Is. Ya, tadi sudah diperbaikin suaranya ya. Oke, berikutnya Assalamualaikum, siang Golden Memory, Mama Apik di Cendana, Monit Haja Bang, beberapa hari sibuk ulun. Ternyata sibuk bingit beliau ini. Salam gasan puja semua sahabat GRJ. Makasih banyak yang selalu menyapa Mama Apik, Bang Ari, Matugas, dan sehat selalu. Alhamdulillah kalau banyak sibuk artinya banyak cuan pian lah. Nah, kalau banyak cuan tuh alhamdulillah jangan kada ingat hari Jumat sedekah ke masjid, ya kan? Nukarkan nasi bungkus kira-kira 20 bungkus bagi, ya kan, kayak itu. Itu kalau mau berbagi, kalau kada mau kada saja. Kemudian ada Yayan kada masuk di sini ya. Oh, di anu aja tadi tuh. Oke, di Pensweet sudah enggak ada lagi atau masih ada yang kececer? Mohon maaf ya kalau masih ada yang kececer. Ke Dayat yang udah request lagunya Misran tadi. Wah, keren lagunya Misran tuh, Citra. Yang nyanyi Rebika Duri, lagu Bosas lagi. Citra. Wah. Harap Misran nih sekali pilihan lagunya. Wah, punya nostalgia nih rupanya. Oke, kita segera berpisah nih kayaknya karena waktu kita kita jumpa waktu juga yang memisahkan di Golden Memory hari Selasa hari ini, kebersamaan kita di 23 Juni 2026. Dan nanti kita akan lanjut lagi di jam 3 untuk program di Goda tentunya. Buat sahabat GRJ dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari mohon pamit bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan selamat siang buat semuanya dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya aman lancar tugas-tugas yang Anda kerjakan. Oke, untuk Dayat ini lagunya ya. Ngambek Bang Kodrat, Bang, pian buli ter. Wah, masa aku kok udah membuli Bang Kodrat? Iya. Ini perajuan juga kayak Julakame. Tapi Julakame sudah baiknya, jinak sudah berganti ngarannya. Ya, oke, buat Baruna nanti lagunya aku tampilin yang sorangan lah. Nah, ini sekarang kita dengerin dulu Panca yang di request sama Dayat, dan buat semuanya nanti menyusul lagu yang di request sama Rian Roket. Oke, buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Sahabat Gerja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di Goda Goyang Dangdut. Ya, Goyang Dangdut hari ini hadir lagi di Selasa 23 Juni 2026 dan tentunya juga bersama Puspita Raja Herbal dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Hadir lagi tebar suara GRJ. Oke, udah jam 3, waktunya kita digoda Goyang Dangdut sampai nanti jam 5. Seperti biasa sahabat Gerje, nanti sekitar pukul 15 lebih 41 menit kita akan break sesaat karena masuk waktu sholat asar akan dikumandangkan azan dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Dan untuk yang udah buka suara kita tadi, lagu Goyang Dendeng Balado. Weh, ada goyang nasi padang, ada goyang, weh macam-macam dah goyang. Ada goyang dangdut yang pasti setiap hari hadir di jam 3 sampai jam 5 di 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Ya, goyang dangdut tentu dengan nomor-nomor dangdut yang terbaru dan yang asik-asik kita tampilkan untuk menyemangati aktivitas sahabat semua yang lagi berdagang, yang lagi kerja, ataupun yang lagi ngelamun ya, biar namunannya berhenti, karena kalau ngelamun terus nanti dibawa sama setan. Hidup ini banyak makna, penuh arti. Jadi kalau kita selalu melamun aja gak ada gunanya ya, habis waktu kita sia-sia. Mending bawa hati kita ceria gitu ya. Oke, untuk sahabat GRJ udah kebuka ya, fans-fans GRJ kayaknya udah terkirim nih, cuma belum ada yang masuk. Ya gak apa-apa, kita buka di WA. Ada yang masuk, dah masuk nih di WA, ada Kak Ros, nah digoda dandut, nah assalamualaikum hadir atau hari hadir Kak Ros, isi absen dulu di Radio GRJ, anak harimau duduk manis.

0: terima kasih Kak Ros udah menyapa Om Kodat ya. Kemudian ada siapa yang berikutnya di WA udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goda GRJ Bang Ari dari Bunda Yulin di KM 1 Lewajanan Samarinda. Kenapa ini kok ada bulu? Oh ternyata kumisku ini. Kumisku ini kayak kumis kucing juga kan. Tuh panjang tuh. Saking udah streaming video streaming ini. Ngeliat kumisku ini. Kumisku ini kalau orang jualan balon kada wani dekat-dekat kesenggol meledak. Waduh, cuacanya panas menyala nih Bang Ari. Alhamdulillah tetap bersemangat bersyukur. Iyalah, kita kasih panas bersyukur, kasih hujan bersyukur. Yang telepon sabar dulu ya. Ada Bunda Yulin mau senggol-senggol dulu nih buat Bang Sutar Kancil, Bunda Iis, Jola Kamai, Mas Wahyu, Bang Dikbar, Mbak Rina Aceh, Mamah Depi, Abah Waisal, Karos, Bang Saipul, Bang Kodrat. Ya aku terima dulu tapi suruh sabar dulu ya. Nah dan semuanya yang ada di Goda. Bang Ari salam sehat kompak selalu. Request lagunya ikut aja. Sip lah kalau begitu. Bunda Yulin kada repot silin. Nah buat Bang Ari selamat bertugas, sehat seberatan. Jangan lupa bahagia tetap semangat dan merdeka. Ya memang hidup tuh kita jangan lupa bahagia, jangan lupa ceria, itu penting ya. Ya halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan?
1: Taufik Bang.
0: Oh Taufik di Hunter, apa kabar Pik?
1: Alhamdulillah baik aja deh Bang Ari.
0: Alhamdulillah bisa online-nya lancar aja Taufik.
1: Alhamdulillah, tapi lagu Bang Ari.
0: Ya, lagunya siapa Pik?
1: Nela Karisma, dengarlah Bintang Hatiku.
0: Wow, Nela Karisma. Nah, ya Bintang Hatiku ya.
1: Dengarlah Bintang Hatiku.
0: Dengarlah, ya lengkapnya Dengarlah Bintang Hatiku. Oke, nanti ditunggu ya.
1: Selamat dulu Bang Ari ya.
0: Nah, oke, silakan.
1: Salamnya buat Bang Dikmar ya, selamat sore. Buat ada Bu Sumitran.
0: Iya.
1: Ada Bang Ren Roket juga di Kanari ya.
0: Iya.
1: Ada Meja Monis di Bontang. Buat Bang Mungkin di Juanda. Ada Bunda Nurul, ada Mama Afik di Tendana juga. Ada Bunda Ayulin. Terus buat siapa lagi ya? Ada Bang Madun juga di Sungai Kapi ya. Ya, salamnya buat sahabat GRJ aja tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat Bang Arinya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Bang ya.
0: Terima kasih Taufik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Handil Terusan, lumayan jauh juga ini ya, di muara sana ya. Yang ada di kawasan sana ya, selain Taufik mungkin lagi dengerin GRJ juga. Ayo silakan, boleh gabung online ataupun di WA GRJ, bisa kirim ya. Kirim di nomor WA GRJ 0822-5250-6700 ya. Oke, untuk berikutnya kita sapa di belakangnya Taufik. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa?
2: Ya, aku Bang Leyur.
0: Oh, kenapa suaranya halus suara pian?
2: Ini kelayan mau habis anu, ada ketularan tontong rokok.
0: Oh, nah itu mah kan. Rupanya kada puas pian misap-misap. Taguk aja sekalian lawan puntung-puntungnya lah. Kenapa kada asbaknya sekalian?
2: Kalau sudah kada bisa lagi merokok ya umah.
0: Iya, iya. Itu sepian sampean itu termasuk ahli hisap ngarannya. Bagus pian itu, ya.
2: Iya, aku lagi dulu pernah dijuluki buahnya ahli hisap.
0: Nah, itu orang ahli hisap.
2: Yang menjuluki itu ada apa ya?
0: Hah?
2: Tapi salah satunya mungkin belum dia meninggal sudah istilah si anu
0: siapa
2: guru Murjani Sabri ya Murjani.
0: Iya
2: ya beliau
0: ya kontraknya sudah habis
2: di gelari beliau ahli hisab. Pas waktu tahun 2000 berapa ya 28 ke 2007 kayak gitu. Waktu di depan pesantren Nabi Rosen waktu itu wali kotanya masih Ahmad Aminnya itu. Beliau berpijak itu, aku di depan langit masih rukuk masih mahal hisap.
0: Ya, sidin khotbah pian baru kulah.
2: Bukan khotbah ya, acara dan acara itu apa?
0: Oh, sudah selesai tau sih ya. Terus makanan habis itu baruku. Kada apa-apa. Kalau sidin tau siap yang baruku kada sopan itu.
2: Ya, kan? Apa? Salah satu peserta kan. Nah, jadi kan lagi wadi. Aku rokok udah pernah mati, cuma aku aja yang kuat merokok.
0: Ini masih lah.
2: Ya masih.
0: Wah, hebat kan tuh paru-parunya kayak anu.
2: Oh, acaranya sekutama dia semalinda.
0: Tahun 2007. Kayaknya GRJ mengadakan lomba merokok menghabiskan 2 slop. Nah, bisa yang habis 2 slop duluan, wah itu juara kena.
2: Oke, ini lagu lawas kalau gue hanyar.
0: Ya lagu lawas di resekel, di daur ulang atau lagu baru, kada apa-apa juga kalau ada yang dipilih.
2: Oke. Oh, mencari lagu-laguan mau siapa itu? Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama yang judulnya?
2: Judulnya apa itu? Darah Muda aja kan.
0: Oh, Darah. Kalau itu kan lagu lawas. Nah, nanti biar yang nyanyi penyanyi lain bolehkah?
2: Oh iya, enggak masalah.
0: Darah.
2: Dari asalnya situ kan.
0: Iya. Darah. Kalau ingin membuktikan Darah Muda itu bisa lah pian. Nah, ulun bisa membuktikan pian itu masih darah muda atau darahnya kurang darah.
2: Kayaknya darah pas-pasan.
0: Oh, darah pas-pasan ya. Astaga.
2: Oke, ini menyapa untuk para pendengar dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Tadi berapa orang masuk juga. Tadi kudengar ada yang dari Handil.
0: Iya, tadi. Terusan, ya. Itu baru pertama tadi. Di Handil Terusan. Taufik di Hunter. Singkatannya Hunter. Handil Terusan, ya.
2: Ya, Terusan itu kalau pada umumnya kan yang dikenal orang Handil Terusan. Jadi yang kandakan di Handil D, Handil A, Handil Utra, dan
0: Handil. Kalau Handil D itu kan yang arah ke mana? Ke apa? Ngarai Semboja ya? Nah.
2: Bukan, ya bisa juga sama. Kalau handil yang tara Semboja segala macam itu kan handil 1-2 sampai 9 itu.
0: Iya.
2: Itu kan termasuk handil murah jauh kan itu.
0: Iya. Dulu kan waktu belum ada jalan darat, kalau kita ke Balikpapan lewat handil situ, handil D jar, handil 2. Nah, itu turunnya di situ terus naik mobil mobil apa? Willys, mobil perang tuh. Turunnya di Pasar Baru. Wah, tahun berapa itu ya? Pokoknya tahun 70-an lah ya.
2: Jadi buat siapa ada namanya Taufik ya, dari Handil tadi. Dalam persahabatan juga, dan lagi-lagi yang lainnya juga ada.
0: Oke,
2: Yang Seribu, Muda Nami.
0: Yep.
2: Dan Saiful Koko dan Rian juga. Jadi yang mendengarkan selamat sore. Dan tidak lupa juga ini buat CDP, bagaimana kesehatannya, apakah sudah pulih seperti semula?
0: Yep.
2: Kalau memang sudah boleh, syukurlah. Jangan kalau yang belum, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kafiatan ya.
0: Iya.
2: Oke, buat Mas Arinya selamat bertugas.
0: Terima kasih, Taufan di Bayur ya. Sehat selalu, Bung Taufan. Ya, rokoknya jangan dikurangi, ditambahi lah.
2: Ya, mantap.
0: Mantap semua. Itu.
2: Mantap.
0: Oke, makasih Bang Taufan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita lanjut lagi ya sesi berikutnya yang online. Dari Aisyah, makasih buat topik sapaannya. Kemudian berikutnya ada siapa lagi nih? Bunda Yulin udah tadi lagunya Ngikut Aja. Dan yang ada di fanspage nih aku sapa dulu ya. Oke, sahabat GRJ, mohon maaf nih yang telepon, nanti kita lanjut lagi. Untuk nanti kalau request lagunya gak cukup nih, kita akan sapa dulu untuk yang udah ada di fanspage. Digoda ada siapa ini? Nah, ini udah deretan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, request lagunya PPN Para Pencari Nafkah. Waduh, TKB dari Dewi. Kemudian Aisyah, Bunda Is. Assalamualaikum Bang Ari, request lagu Jauh Sebelum Ada Kamu, Andika Mahesa. Terima kasih Bang ya. Oke. dan itu yang nyanyi Ramsi Gilang Dirga sama Rizky Bilar Bang ya. Oke Dewi, makasih. Dayat, apa kabar Bang Ari sore hari ini? Bang, sehat selalu ya, alhamdulillah. Kemudian assalamualaikum, hadir Bang Dayat di M Site 1. Salam buat pencinta pendengar sahabat GRJ di Goyang Dangdut di mana aja berada. Selamat sore dan selamat beraktivitas dan selamat istirahat buat yang yang lagi istirahat, semoga sehat dan tetap semangat buat Bang sekeluarga. Saya doakan sehat selalu Bang Ari ya. Makasih. Selamat tugas dan goyang nasi padang Bang lah. Oh, yang nasi padang. Iya. Boleh nanti goyang nasi padang ya Dayat. Dan berikutnya siapa lagi? Udah habis ya. Oke, yang mau online sabar dulu ya. Nanti kita akan lanjutin dengan sesi berikutnya karena nanti kita bagi waktu menjelang azan ya. Untuk Dede Metik nih sudah sampai di rumah nih ya. Oke deh. Selamat rehat, nanti bentar lagi siap-siap mau berangkat ngaji ya. Oh iya, mudah-mudahan sudah segar, refreshing di kebun. Nyaman kalau di kebun tuh anginnya mesau-mesau. Oke, sehat selalu dan jangan lupa sudah makan lo? Oh, sudah makan enak tadi di kebun biasanya ya. Oke, dan untuk topik dihantar sama Topan, lagunya ditunggu ya. Dan kemudian kayaknya Nela Karisma akan tampil lebih awal. Dengarlah Bintang Hatiku. Sahabat GRJ, inilah Nela Karisma.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: non-stop dangdut and nyang.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya urang Samarinda.

sahabat GRJ yang ada di fanspage, ada Samstul Hidayah. Assalamualaikum, gembira raya jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsul absen dari Purwokerto, Ngadiluih, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor, salam buat semuanya aja. Selamat sore buat semua. Oke, makasih Samsul yang ada di Jawa Timur.

Samblang, yang di Samblangan ya. Oke, berikutnya Aisa Bundai Is, lagunya Andika Maisa. Bang, ya sudah, aku siapin, bentar lagi ku kirim ke Lokulu sana ya. Sabar. Kemudian tadi lagu dari PPN udah nongol ya. Oke, terima kasih.

Jelang sore Bang Ari dari Abah Waisel di Samplangan Bali Gianyar. Ya deh, selamat ketemu lagi, selamat ngapain aja gitu aktivitasnya, sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Dan dari Dewi Sagittarius, makasih lagunya Bang. Oke, lagunya cocok lo, ACC lah. Nah, ACC Lunas Temple Block. Oke, dan lanjut lagi. Ada siapa nih? Dayat lagunya nanti nasi padang ya, Yat ya. Wah iya, nanti aku siapin nasi padangnya nih. Pas nih, kalau belum makan, wah, makan atau sudah makan tadi siang, lapar lagi, makan lagi nih nasi padang. Wah, sama rendangnya, ada tunjangnya juga sekalian. Beuh, nyaman sekalian. Oke lah, kita akan ke WA dulu. Kali ada yang udah menyapa di sini. Ada Kak Ros numpang joget. Nah, Om Kodat, Depi, permisi numpang lewat sambil goda Atu Ari. Assalamualaikum, selamat sore, hadir Kak Ros. Ya, makasih Kak Ros, selalu setia dengerin GRJ Topik di Hunter. Gimana, sudah nikmati lagunya tadi ya? Bunda Yulin juga lagunya ngikut aja, pokoknya stay tune terus di GRJ. Ya, makasih Bunda Yulin di QM 1 Loajanan. Kemudian ada siapa lagi? Oh, Mama Apik ini lagi sibuk sih Din, tapi ya gimana sih namanya sibuk, kalau masih sempat dengerin ya gak apa-apa ya Mama Apik lah. Mudah-mudahan semua tugas pekerjaan aman lancar, hati-hati aja. Kalau yang berkaitan dengan iris-miris, hati-hati, miris bawang ke miris apa gitu, hati-hati, tangan teh iris kena. Kemudian lagi ada siapa berikutnya? Aisyah Bunda Is, ya mudah-mudahan sore hari ini sudah menunaikan. Nah, yuk, sudah kalau lagunya? Nah, sudah. Balum. Lagunya setempat lagi-lagi dihadanginya nih, Andika. Nah, Andika lagunya, Andika Maesa featuring Belkis, Jauh Sebelum Ada Kamu. Nah, ini sudah lagunya aku playkan ya. Oke, buat semuanya yang mau online nanti setelah ini ya. Nah, kenapa ini? Waduh, ternyata macet nih, harus diselengar dulu. Aduh, nah kayak apa nih Mbak Is? Lagunya nih macet, nah ada yang ngikutin. Oke dah, silakan.

0: Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
2: Canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767, 0813-4797-6767.
4: Iya. Aduh,
2: canggih.
4: Aku belum selesai main.
6: Don't stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
7: GRC, non stop dangdut and now.

0: bola.
1: Nah, itu lagunya si siapa itu? Mana Sutra kalau nggak salah ya.
0: Bola.
1: Ditendang-tendang bola. Ditang.

23. Nah, tanggal 23 hari ini di grup 1 ya kita review sejenak tentang bola. Di mana Norwegia versus Senegal. Ya, Norwegia akhirnya sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar berkat brace 2 gol dari Erling Haaland. Nah, ini atau si Brod Haaland yang mencetak 1 gol dari Marcus Pedersen dari Senegal, ya, atas gawangnya Senegal. Jadi ini memberikan perlawanan sengit juga nih Senegal, selalu melalui 2 gol dari Ismaila Sarr yang mencetak gol tadi dari Senegal juga, ya, 3-2. Oke, dan berikutnya di pertandingan Perancis tampil dominan dan menguasai klasemen di grup 1 dengan keunggulan selisih gol. Kemenangan ini dicetak lewat 2 gol Kylian Mbappe, nah, dan 1 gol lagi dari Ousmane Dembele. Bagus-bagus namanya nih. Kemudian di grup J, Argentina membantai Austria 2-0. Timnas Argentina memastikan langkah mereka ke fase gugur berkat 2 gol sang kapten Lionel Messi. Hasil ini sekaligus memperkokoh posisi Argentina di puncak klasemen sementara di grup C. Nah, untuk melihat rangkuman cuplikan gol dan momen terbaik dari laga seru Piala Dunia 2006, silakan cari sendiri di Google, ya, atau di TVRI. Oke, ada yang telepon tadi? Oh, sabar dulu dah kalau gitu. Dah, aku udah sedikit tentang review bola. Nah, kemudian kalau pertandingan tanggal berapa nih? 22 kemarin, ya, itu Mesir berhadapan dengan Selandia Baru atau New Zealand di grup G. Skornya 3-1. Wah, menang Mesir, ya, hebat. Uruguay dengan Tanjung Verde 2-2. Belgia dengan Iran main kacamata 0-0. Kocong-kocong. Ulah kali kocong-kocong. Spanyol membantai Arab Saudi dengan 4-0. Kau. Ngerinya bang reporternya kalau kayak gini. Marah orang yang kalah. Kemudian lagi ada review tanggal 21. Ya, itu Belanda menang telak atas Swedia dengan skor 5-1. Nah, Jerman, ini andalan semua nih, berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor tipis 2-1 dan memastikan langkah ke fase 32 besar. Jepang melibas Tunisia 4 gol tanpa balas. Wah, mantap wakil Asia yang ada di timur jauh nih, ya. Kemudian Ekuador harus puas bermain imbang tanpa gol 0-0 lawan Karakau. Dan ada Arab Saudi yang ditumbangkan oleh Spanyol dengan skor 4-0. Waduh. Itu review tadi dari tanggal 21, 22 sampai hari ini tanggal 23. Dan pertandingan terakhir tadi itu ada siapa tadi, ya, yang main tuh? Norwegia Senegal, ya, 3-2 akhirnya. Oke lah. Sahabat Gerje, nanti malam masih ada bola lagi, ya, tentang aja. Masih ada bola. Bola. Iya. Para aku putarkan kena lagu bola ini, setumat lagi lah aku carikan.

0: versi lainnya aja nih ya. Oke. Okay. Ini buat Mas Bekti. Nah, ini Mas Bekti ada. Sabar dulu Mas Bekti lah, aku lagi online. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Puspita Raja Herbal.
0: Iya, terima kasih, mantap. Yang nelpon siapa ini?
1: Devi di Indoki.
0: Devi, iya. Kamu?
1: Parabang.
0: Halo, gimana Devi?
1: Kabar abang gimana?
0: Oh, kabarku alhamdulillah. Wah, kabar kuning kok usah ditakuni lagi. Pokoknya kalau GRJ on ada suara nyari tuh akhirnya kabarnya baik gitu. Kalau tanya kabarnya Bang Hari kayak itu basa-basi aja tuh.
1: Masih gendut ya Bang.
0: Kalau masih ikam tuh kayak tahu-taunya aku gendut.
1: Jadi abang tadi mau nanya apa?
0: Enggak, tadi tuh yang nanya kan siapa yang nelfon, sekalinya Depi di Indopis. Nah gitu.
1: Depi request lagu.
0: Lagu siapa?
1: Lagu lama, cuma versi baru. Sahdu yang biasanya Rome Rama.
0: Oke, Depi.
1: Versi barunya ada kan?
0: Lagunya Sahdu, ada dong. Sahdu ya. Sahdu.
1: Ini Depi mau ngasih pantun buat siapa tuh yang suka pantun tuh? Kak Ros ya, ya. Kan kasihan Bang, dia sering pantun tapi nggak pernah dikasih pantun ya.
0: Iya, dibalasin dong pantun juga.
1: Iya, pokoknya Devi mau ngasih pantun buat Kak Ros ya, mudah-mudahan Kak Ros suka ya. Jalan ya, pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa membeli gula jawa. Kak Ros orangnya cantik, kalau berpantun selalu buat orang tertawa.
0: Hahaha, ya udah tertawa. Oke.
1: Maksudnya kan lucu gitu loh, Kak Ros berpantun.
0: Terus satu aja pantunnya.
1: Udah gitu aja ya Kak Ros ya pantunnya, nanti besok-besok Devi kasih lagi ya.
0: Iya, terima kasih Devi.
1: Mau sapa-sapa dulu Bang ya.
0: Oh mau dapat, ya silakan.
1: Buat Bang Topan tadi ya, dan selalu sehat lagi ya. Pokoknya jangan lupa kalau dia lagi flu, minum jus sambal ya. Langsung disedot gitu kan, langsung ke hidung, pasti sembuh tuh flu-nya gitu ya Bang ya. Bilangin gitu ya sama Bang Taufan.
0: Oke,
1: Terus Bang siapa tuh Bang yang tadi ganti nama Bang? Bang Amai siapa ya tadi ya ganti namanya Bang?
0: Iya, Amai kah tadi kalau gak salah ya.
1: Siapa namanya Bang?
0: Namanya tadi siapa? Barunda kalau gak salah.
1: Ya, bukan Baung ya, bukan.
0: Kalau Baung, liur Baungan itu.
1: Kirain dia sih Baung. Apa Bang? Pokoknya buat Jilak Amai aja gitu ya. Mudah-mudahan selalu sehat juga ya Jilak Amai ya. Kada jadi merajut tuh Jilak Amai.
0: Iya, mentalnya bagus.
1: Ya. Terus juga buat Bang Saipo Poko juga ya, selalu sehat. Juga buat Bang Roket, sama Bunda Hajinya, Bang Ipin juga ya di Juanda juga, selalu sehat dan bahagia juga. Terus buat Bunda siapa tuh, Bunda Nani ya, Bunda Nani, Bunda Ii, Bunda Dewi yang ada di FB semuanya, juga Abang Dayat-Dayat, Abah Waisal, juga buat Abah Kodrat ya, buat Abah Kodrat selalu sehat juga, tambah ganteng aja ya Abah Kodrat ya. Pokoknya buat semuanya aja Bang ya.
0: Oke.
1: Spesial gantengnya buat Abang Dorayaki, selalu sehat, gak boleh sakit. Kalau udah bangun bubuknya mandi sore gitu. Spesial bahagianya buat Bang Ari ya.
0: Oke, terima kasih
1: ya, selalu sehat ya Bang Ari. Bahagia, semangat siarannya Bang Ari ya.
0: Insya Allah.
1: Biar rendut tapi sehat. Oke, Devi tunggu lagunya Bang Arya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devi di Indopis, lagu yang dipilih Sahdu. Tapi bukan bersama Roma, tapi dengan yang lain ya nanti. Oke, dan dari Aisyah Bundais, hujan deras loh. Noh, tiba-tiba hujan di luar kulu. Alhamdulillah. Jemuran sudah kering, sudah dilipatin, ya kan? Disusun di lemari. Nanti cucu datang dihamburin lagi. Ngamuk neneknya kalau udah lipatan sudah susun rapi di lemari, cucunya hamburin ya. Aku cuma bilang syukurin ya gitu. Oke. Dan ada siapa lagi yang mau gabung di 767619, silahkan. Aku tungguin sebelum berangkat nih sama lagunya Bola. Nah, judul lagunya Bola, lagunya Ona Sutra, tapi aku mau tampilin sama Dara Ayu. Kalau Dara Ayu nih menyanyikan lagu Bola, bah, rasanya kayak apalah. Rasa kerinyim-kerinyim nih bersama Bajul Danu. Ya buat Kodrat, sehat selalu lah. Jangan tapi apa banyak naik-naik pohon lah. Ini hati-hati kan, karena kalau siapa tuh kerampas di atas. Kata kawa turun, nah pakseng ya. Wah, PMK nurunkan pakai keren. Hebat juga sekalinya Bung Kodrat nih menaikkan pohon. Beh, habis pokoknya. Ya dah, selalu sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan malam ini ke undangan lagi kah? Ya dah, mudah-mudahan lancar-lancar selalu. Ya jangan terlalu banyak daging, jangan makan daging banyak-banyak lah. Kuahnya aja banyaki. Oke, sebelum lagunya dari Sahdu, kita mau dengerin dulu lagu yang satu ini, yang lagi tren, lagi trending. Bola.
2: Hai. Saya kan ono Piala Dunia.
0: Iya.
2: Melo apa kowe, Bro?
0: Melo. Ya Melo sing menang.
3: Oh, Argentina.
0: Oh, Argentina.
2: Kalah. Sopo? Arab Saudi.
0: Oh,
2: nah, bener.
3: Jenenge Argentina kok
2: kalah. Messi kalah.
3: Terus kira-kira sing juara iku sopo ya sumben yo? Lek kok ngono.
4: Apa-apa-apa.
0: Nah,
4: ngomong ae wis.
2: Sopo iki?
3: Sopo iki?
0: Eh,
3: sing viral iku ya, Om ya?
2: Iya,
4: Deso tenan.
3: Oh, ya Allah.
0: Oke. Ayo wis nyanyi. Wis ngobrol.

0: Cie, lagi baikan nih sekarang ngebajul nih ya.
1: Hai sahabat, tahu gak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
2: Kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 08 12 56 24 74 94. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.
3: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya urang Samarinda.

Ya sahabat GRJ, sahdu, wah sahdu banget nih. Bersama Kania Permatasari yang udah menemani suasana sore di Goda hari ini Selasa ya. Dan kita masih punya waktu sampai jam 5 sekitar 23 menit lagi. Oke, kali ini siapa lagi yang belum dapat bagian? Aku buka dulu deh. Fans GRJ, siapa tahu ada yang baru masuk atau ke WA aja nih. Soalnya fans-fansnya agak lambat nih munculnya nih. Assalamualaikum dari WA, sore goyang dangdut Mama Apik di Cendana. Nah, akhirnya muncul juga Mama Apik nih, kada mau ketinggalan pokoknya. Sip lah. Oke. Katanya Mama Apik lagunya Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam. Wah, adalah lagu Bulan Dalam Kolam. Iya. Bulannya bercaramin itu. Salam sapa buat Puja dan semua sahabat KRJ aja. Bang Arima tugas, terima kasih. Ya, terima kasih Mama Apik yang hari ini di tengah kesibukannya masih sempat menyapa kita di Golden, di Goda gitu ya. Dan lagunya sebentar lagi Mama Apik yang dinyanyiin Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam. Nah, ini kalau terang bulan, nah itu lain lagi tuh, itu di sana di Pemuda 4 ya. Nah, tuh ada tuh, wah terang bulannya nyaman banar tuh. Wih, ada. Cuma kalau hari ini kada ada jadwalnya nih, koler yang biasa yang nukar nih kalau hari ini. Iya deh. Kita sudah playlist lagunya, kemudian ada lagi yang pengen gabung silakan. Masih ada untuk kesempatan online di 767619, hari tungguin ya. Oke. Dan kalau kedada ya aku mau udah kebuka belum nih ya fanpage-nya GRJ. Duh. Nah. Mudah-mudahan fanpage-nya GRJ ini udah kebuka nih. Ini belum malah hilang. Astaga naga. Iya deh. Oh iya, kasih penwet GRJ. Nah, kadang-kadang munculnya kenapa ini, aduh. Ada-ada aja nih. Ya udah gak apa-apa. Kita nanti coba aku buka yang satunya nih. Mudah-mudahan di sini gak trouble nih. Kadang-kadang bisa juga nih ada yang nyelempit di Fanspet GRJ yang belum nyampe ke Facebooknya GRJ. Oke. Dari siapa ini yang gabung? Kayaknya udah, sini udah semua, udah Samsul, udah Cameng Mustika di Samplangan nih, kawannya Abah Wesel kah ini ya. Ya selamat sore juga Misran Ican, pendengar setia aja Bang Arya. Oh iya Misran, oke. Selamat sore Misran di Bayur ya. Bang Topan juga mudah-mudahan masih tetap stay tune. Abah Waisal di Samplangan, Ganyar, Bali. Dayat, tadi lagunya udah kita pelaikan Dayat ya. Goyang Nasi Padang. Udah habis nih kayaknya nih. Gak ada lagi yang di Fanspet GRJ. Mudah-mudahan kalau ada yang terlambat, delay, ya mohon maaf aku ya. Nah, karena itu bukan disengaja. Nah, itu karena jaringannya mungkin yang lemot gitu lah. Oke, Mama Apik yang ada di Cendana, lagunya udah siap ini. Dan kayaknya sudah 41 menit di sore hari ini. Waktunya hari segera pamit aja nih ya. Jadi untuk semuanya, terima kasih banyak gabungan hari ini. Mudah-mudahan besok kita hari Rabu bisa ketemu lagi. Bisa digoda lagi di Goyang Dangdut GRJ, tentunya bersama Puswita Raja Herbal. Dan sahabat GRJ, sehat selalu untuk Anda semuanya. Semoga selalu dalam lindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, hari segera mundur diri. Terima kasih bersama Puspita Raja Herbal. Mohon pamit dan mudah-mudahan Anda selalu sukses dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dalam Kolam. Nah,
silakan Mama Apik pian nikmati lagunya lah. Nah,

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
1: Aduh, bentar lagi. Hih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Iya. Aduh. Janggi.
2: Aku belum selesai main.
4: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
5: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara, kita maklum bahwa solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk solat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan solat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar solat kita itu sah. Yang kedua, agar solat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, solat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, solatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, solat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru, supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita, dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, nggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari, mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena salat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana, orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karamallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. dua rakaat. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya, Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk, Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin. Nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana, Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram, ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini, lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita nggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih, orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para mubalig, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye, tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan kamuflase, dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembahyangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalig, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
2: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
2: Jamu.
0: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan, pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Solat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan datang-datang, yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu, getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti, besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar, di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh nyesel duluan katanya. Nyesel duluan, yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan, iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener, ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, gak bakalan kena, dikebohongin. Gak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah lo. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Kalau Kang Beca pada nyumbang, ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah, wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah, harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. bersetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa patehah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa patehah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah 1/4 jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang ama badu? Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, da'ibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara tobat, pikiran kita, ah, tobat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah tobat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah, kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan, silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, perbuatan salah ikuti dengan kebajikan, dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode, pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok

tobat lagi. Kata iblis, surat iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zohir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan pada saat membasuh muka. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram. Orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah, terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram.

tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dr. Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ingat, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% Music

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapi.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan

0: minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: قليلا وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
5: Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: GRC, non-stop dangdut and nyanyi.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: KRG, non-stop dangdut and now.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Banyak orang yang bertanya dan kemudian WA yang masuk ke saya yang mempertanyakan, saya penderita diabetes sekarang sudah bermasalah pada jantungnya. Juga ada yang kolesterol, juga darah tinggi, begitu juga mereka sudah komplikasi kepada jantung. Sehingga nampaknya akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan masalah jantung. Maka topik hari ini kita akan membuat bagaimana jantung supaya sehat. Oleh karena itu, simak baik-baik dan catat resepnya karena ini adalah organ yang paling pokok di dalam kehidupan manusia. Dalam metabolisme, ada 6 organ penting di dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah jantung, otak, lambung, otot, kemudian darah, ginjal. Itu adalah organ-organ yang penting, organ yang banyak bekerja. Otot selalu bekerja untuk manusia. Di mana manusia melakukan pergerakan, otot pun ikut bergerak. Begitu juga darah. Darah dia selalu mengalir di dalam metabolisme dan dia selalu akan membawa oksigen dan nutrisi. Itu adalah tugas darah. Selama 24 jam darah tidak pernah berhenti mengalir. Begitu juga jantung, otak. Jantung juga begitu. Dia selalu mengompa darah agar darah tidak pernah berhenti dan darah selalu mengaliri di dalam metabolisme agar seseorang itu menjadi sehat. Tidak pernah pusing, tidak pernah sesek gitu ya, sesak napas gitu ya. Sehingga dengan peredaran darah yang dikompa oleh jantung melalui pembuluh darahnya, maka manusia itu kalau dikompanya dengan darah yang bersih, maka orang menjadi sehat gitu ya. Otak ternyata adalah satu bagian juga di dalam metabolisme, organ metabolisme yang sangat berperan. Tidak ada manusia yang tidak berpikir. Berbicara aja dia selalu akan berpikir, apa kata-kata apa yang harus saya utarakan, apa yang sedang saya lihat, apa yang sedang saya dengar. Ini adalah direspon oleh otak. Sehingga otak pekerjaan sehari-harinya, otak terlalu capek sekali. Maka adalah aturan-aturan yang dimunculkan oleh para ahli, 8 jam istirahat. Itu adalah penting, 8 jam istirahat itu. Kenapa? Karena ini untuk mengistirahatkan semua organ yang bekerja secara maksimal. Seperti saya sebut tadi, ada otot, ada darah, kemudian jantung, otak gitu, ginjal gitu. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat di dalam metabolisme. Akan tetapi jika salah satu saja yang bermasalah, maka total lah manusia itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Contoh, salah satu organ otak yang bermasalah sehingga orang menjadi linglung. Dengan linglung itu orang jadi lupa, kadang alamat pun dia lupa. Berjalan seenaknya dewe gitu ya. Jadi tidak tahu arah gitu. Sehingga ini merepotkan keluarga. Begitu juga ginjal. Jika ginjal ini bermasalah, pasti keluarga akan berpikir, kapan sembuhnya? misalnya yang sakit orang tua ya, hmm. kapan sembuhnya orang tua saya? Dan kapan orang tua saya akan terbebas dari penyakit ginjal? Apakah dengan penyakit ginjal ini orang tua saya masih bisa diberikan panjang umur? Selalu ini akan menjadi pemikiran atau menjadi apa titik perhatian dari keluarga.
2: Iya, betul.
1: Nah, pentingnya organ-organ ini, hmm. pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana membersihkan dari penyakit jantung. Hmm. Sebelumnya, kita akan mengetahui kerja jantung dulu. Secara teori, jantung akan mengompa darah. Bentuk kompanya, nah lentur kompanya itu dibantu dengan otot. Maka ada otot jantung. Otot tersebut untuk memberikan agar jantung mampu memberikan aktivitasnya yaitu mengompa darah itu kalau otot dalam kondisi sehat. Hmm. Hmm. Jika terjadi penumpukan lemak, maka otot menjadi melebar. Jika terjadi tumpukan gula, maka otot menjadi menyempit. Jika terjadi hipertensi, maka otot kekurangan oksigen sehingga jantung akan bermasalah, gitu ya. Nah, ketika jantung bermasalah, maka semua peredaran darah di metabolisme ini pun menjadi bermasalah. Suatu contoh, harusnya 44% darah bisa masuk ke sel mata melalui pembuluh darahnya. Akan tetapi karena jantung bermasalah, sehingga mata pun menjadi kekurangan darah atau kekurangan oksigen yang dibawa oleh darah. Akibatnya apa? Mata menjadi kabur. Akibatnya apa? Mata menjadi tidak bisa melihat. Akibatnya apa? Mata menjadi buta. Sampai endingnya, sampai akhirnya mata itu menjadi buta. Artinya, kalau kita memperbaiki dan menjaga dengan baik jantung, mm-hmm. maka organ lainnya seperti otot, otak, mata ini pun jadi sehat. Ya. Faktor-faktor yang merusak jantung ini saya dari organnya ya. Hmm. Faktor yang bisa merusak jantung adalah satu, gangguan dari otot, itu dari organ. Kemudian yang kedua, gangguan dari limpa. Terus yang ketiga, gangguan dari lambung. Yang keempat, gangguan dari otak. Dari keempat ini, empat organ ini akan menentukan langkah jantung sehat apa tidak. Hmm. Jika lambung terlalu banyak angin, maka jantung menjadi lelah. Sering kita kembung, dianggap itu hal yang biasa. Hmm. Kalau itu terjadi penumpukan angin di dalam lambung, maka penyakitnya disebut gastritis victoris. Artinya bentuk gas yang akan menyerang jantung. Victoris itu adalah jantung. Gas yang menyerang jantung. Bahasa Jawanya ini adalah angin duduk. Ini dari organ. Kemudian dari makanan yang mempengaruhi jantung itu menjadi lelah adalah satu, lemak. Kemudian kita pecah lagi. Lemak terdiri dari seperti lemak pada gorengan, lemak yang berupa kaldu, lemak yang berupa gaji pada hewan, dan lemak yang sudah berbentuk santan. Nah, semua itu tergolong adalah lemak jahat. Setiap lemak jahat, dia akan mengganggu pembuluh darah. Di mana saja pembuluh darah? pembuluh darah itu bisa terjadi pembuluh darah di otak yang diganggu, pembuluh darah di jantung, atau pembuluh darah di mata. Maka ada istilah mata berlemak. Ya, ini karena gangguan dari pembuluh darah mata. Oleh karena itu, bentuk lemak ini selalu disarankan oleh para medis, jangan terlalu mengkonsumsi lemak berlebihan. Tujuannya sebenarnya untuk mengamankan jantung. Yang berbahaya buat jantung, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula, maka penderita diabetes, sering mereka yang sudah menderita diabetes sekarang berefek kepada jantung. Yang ketiga adalah karena oksigen yang kurang. Kurangnya oksigen membuat jantung menjadi lelah. Lelahnya jantung, otot jantung bisa membengkak atau membesar. Oksigen kita dapatkan dari mana? Sering saya sebutkan, oksigen bisa kita konsumsi dari buah dan sayur. Sayur adalah hijau-hijau daun gitu ya. Jadi bukan sayur yang kita masak gitu ya, dengan bumbu-bumbu, bukan. Sayur yang kita sengaja kita buat jus, terus hijau daunnya kemudian kita minum, itu dia akan membawa hijau daun. Di dalam hijau daun itu mengandung oksigen. Saatnya saya akan memberikan tips bagaimana kita menjaga jantung agar jantung tetap sehat. Kita cukupi kebutuhan jantung yang diinginkan oleh jantung, kita ikuti saja. Untuk memberikan vitamin agar jantung bekerja dengan baik dan bisa menyembuhkan penyakit jantung, sekaligus bisa mengusir penyakit yang ada di jantung. Penyakit apa itu? Yaitu kolesterol atau kelebihan gula, gitu ya, atau kekosongan oksigen. Ambil rambut jagung 1 genggam, ambil daun kopi 5 lembar, kemudian ambil daun lamtoro atau mandingan 1 genggam, daun seruni. Nah, daun seruni ini mudah-mudahan mereka banyak yang tahu ya tentang daun seruni ini ya. Daun seruni ini adalah daun yang bunganya seperti bunga matahari, tumbuhnya di pinggir sawah atau di pinggir kali, di tempat yang lembab gitu ya. Bunganya kecil seperti jempol bunganya ya. Cuma sama persis, di tengah-tengahnya coklat, dilingkari dengan warna yang kuning gitu, seperti bunga matahari persis, tapi agak kecil. Dan ini jenisnya rumput, dia tidak bisa tinggi, dia merambat seperti rumput gitu ya, di permukaan tanah. Adanya di pinggir-pinggir sawah. Yang kita ambil adalah daunnya, daun seruni. Berapa lembar Pak Hasan? 20 lembar. Daun seruni, kalau bagi kita yang tidak tahu, kita bisa nanti buka di browsing ya. Nah, kita akan tahu bahwa oh, seruni ini toh, oh ternyata di belakang rumah saya ada itu. Baik di luar Jawa, di Jawa gitu ya, banyak sekali bunga seruni ini. Dan bunga seruni ini dianggap adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, padahal luar biasa manfaatnya.
2: Produk Mikrosolar
3: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
2: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Resep untuk memperbaiki jantung dari permasalahan-permasalahan akibat jantung itu lemah. Termasuk juga mereka yang gangguan jantung karena rokok dan alkohol, ya. Maka sama, resepnya sama seperti itu. Bukan saja ini resep digunakan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang sekarang sehat, bisakah menggunakan ini? Jawaban saya adalah boleh. Akan tetapi namanya preventif, namanya untuk menjaga-jaga supaya kita tidak sakit gitu ya, tidak bermasalah pada jantung, maka cukup seminggu sekali. Beda dengan mereka yang sekarang baru mengobati, maka terus menerus dia akan menggunakan resep ini. Itu direbus ya. Direbus ukuran airnya 5 gelas jadikan 2. Jadi yang pagi dia yang 1 gelas diminum pagi, yang 1 gelas diminum sore gitu ya. Terus kemudian setelah memproses ini bagi mereka yang apa namanya yang menjaga-jaga preventif ya, agar tidak terkena serangan jantung gitu ya. Nah, bagi mereka yang diabetes belum terkena komplikasi jantung, boleh menggunakan ini. Katakanlah saya gulanya tinggi, diabetesnya sekarang saya mencapai katakanlah 240, jantung sehat. Jangan kita bangga dengan jantung sehat, tunggu setahun yang akan datang. Maka bolehkah saya menggunakan resep ini? Silahkan, bagus. Tapi yaitu hanya seminggu sekali, bukan tiap hari. Bagi mereka yang sekarang menderita sakit jantung, maka praktekkanlah resep ini, gunakanlah resep ini. Kalau menderita sakit jantung berarti gunakan 10 hari, setiap hari harus baru. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah boleh Pak Hasan, ini saya kasih gula, saya kasih madu, maka selama gula itu gula merah, gula aren aman. Produk yang sudah jadi ya Bu, Planatur di dalamnya adalah menggunakan daun seruni, itu Planatur ya. Nah ini salah satu Planatur bahannya adalah daun seruni. Planatur itu selain dia untuk kolesterol, maka dia bisa untuk mengobati jantung.
3: Untuk yang paru-parunya kotor?
2: Paru-paru kotor itu diakibatkan karena satu, nikotin. Paru-paru kotor disebabkan karena senyawa aluminium di dalam darah. Tumpukan senyawa-senyawa dari obat kimia, dari pewarna, dari pengawet. Bagaimana untuk membersihkan paru-paru kotor? Membersihkan paru-paru kotor, gunakanlah lumut air. Lumut air ambil satu genggam Bu ya. Lumut air itu biasanya tumbuhnya di batu Bu. Dia batu terus dialiri air gitu ya. Itu adalah untuk obat jantung Bu ya. Ambil satu genggam, cuci bersih, masukkan dulu ke dalam panci. Dicampur dengan daun kunyit. Ambil daun kunyit sebanyak 2 lembar, cuci bersih, potong-potong, direbus. Ini untuk membersihkan paru-paru yang kotor. Bersihnya paru-paru kotor sehingga ibu akan sehat kembali, tidak pernah lagi ngos-ngosan, tidak pernah lagi sesak nafas. Ya. Tapi bahannya kok sulit ya Pak Hasan gitu. Kalau memang sulit, ibu ya beli yang Proal gitu. Proal itu adalah obat untuk paru-paru kotor atau gangguan pada lambung gitu ya. Nah itu namanya Proal produk kita ya.
0: Produk Proal
4: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung.

0: disembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
1: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Mas Herno mempunyai penyakit paru-paru, kadang-kadang sok kambuh. Nah, ini untuk obatnya.
4: Setiap paru-paru sama, ya.
3: Jadi tadi lumut air genggam,
4: ya.
3: Kemudian dicuci bersih, dimasukkan ke panci, ditambah daun
4: kunyit
3: 2 lembar,
4: ya.
3: Direbus ya. Ini berapa gelas Pak Hasan untuk airnya?
4: Untuk ukuran airnya 4 gelas dijadikan 1 ya. 4 gelas jadikan 1. Jadi
3: diminum
4: nanti
3: sehari
4: sekali sih. Sehari sekali aja.
3: Sehari sekali.
4: Besok
3: selama
4: dia ganti lagi selama 15 hari.
3: Dari Mbak Mira, bagaimana cara menyembuhkan keputihan?
4: Keputihan ini adalah salah satu penyakit wanita yang membuat wanita itu menjadi risih. Dan kalau tidak salah, resep keputihan itu sudah berkali-kali saya ungkapkan dan saya talkshow baik di Arma maupun di lainnya. Keputihan itu gampang sekali sebenarnya mengatasinya ya. Ambillah 5 lembar daun kacang tanah ya. Jadi kalau ada orang yang jual kacang tanah, kita ambil daunnya 5 lembar ya. Kemudian jambe atau buah pinang gitu ya. Jambe, ambillah jambe yang masih muda, dipecah kemudian masukkan ke dalam panci. Yang ketiga adalah kulit bawang putih secukupnya, kumpulkan, masukkan juga ke dalam panci kemudian direbus. Nah, ini adalah obat untuk keputihan.
3: Untuk jambe mudanya tadi berapa ruas, Pak?
4: Satu cukup aja. Ya.
3: Oke, direbus. Untuk ukuran berapa gelas?
4: Untuk ukuran 3 gelas jadi 1.
3: Dari Mbak Windy, saya ada hipertensi dan akhir-akhir ini jantung saya deg-degan dan sesak nafas. Udah rekam jantung bagus, tapi kadang-kadang masih sesak nafas. Itu kira-kira sakit apa ya Pak Hasan? Tensi saya nggak tinggi-tinggi sekali, kalau deg-degan dan sesak baru 3 hari ini katanya. Dari Bu Windy.
4: Jantung dapat dipengaruhi oleh hipertensi, ya Bu ya. Garis bawahi, hipertensi. Jika kita penderita hipertensi, jantung pasti nanti menjadi efek samping dari penyakit hipertensi. Saat ini hipertensi saya normal, Bapak. Bukan normalnya yang dilihat, Bu, tapi gen hipertensi Ibu itu akan mempengaruhi. Sewaktu-waktu dia akan mencuat tinggi. Saat ini boleh dikatakan itu normal. Tapi yang namanya gen itu berada di dalam darah. Dia sembunyi, dekem di dalam darah. Sewaktu-waktu dia muncul karena terkontaminasi dengan bisa dari senyawa kimia, bisa dari pola makan atau pola hidup gitu ya. Dia muncul mendadak naik tensi itu tinggi, kita tidak sadarkan diri. Sekarang katakanlah normal 120. Tiba-tiba naik, kita bangun pagi pusing, terus jatuh gitu ya. Begitu ditensi, tensi kita sudah mencapai 260. Jadi kalau kita pikir gini ya Mbak Windy, kita melihat fenomena alamnya aja ya. Gunung berapi, pada saatnya dia memang sifatnya gen berapi, pada saatnya dia akan mencuat. Tapi kalau tidak, ya dia tenang. Tapi kalau sifatnya itu berapi, dia akan muncul begitu saja gitu ya, tanpa diduga-duga. Begitu juga penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Penderita hipertensi, jangan abaikan kalau kondisi sekarang kita itu normal. Hipertensi secara teori adalah penyakit kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Begitu oksigennya itu kering, dia mencuat naik, didorong dengan penyakit-penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu bisa dari lemak, bisa dari gula, bisa dari asam urat. Ya, itu penyakit penyerta. Itu yang mendukung. Jangan disalahkan penyakit kolesterol tinggi kalau tensi kita tiba-tiba mendadak tinggi gitu. Itu sudah bawaan dari gennya. Oksigen di dalam sel darah merah secara teori.

0: ya, yang kita larutkan satu gelas, berarti kita sisakan dua gelas, yang satu gelas diminum pagi, yang satu gelas diminum sore. Lakukan ini bagi mereka yang menderita hipertensi ini selama 8 hari. Tapi bagi pencegahan tetap seminggu sekali boleh, gitu ya. Okay. Artinya kita sudah mengamankan jantung, gitu, dari akibat hipertensi.
1: Dari Mbak Indri, kalau ibu saya minum obat dari rumah sakit, kira-kira
0: jeda kemudian 1 jam.
1: Oh, jeda 1 jam, ya. Itu yang diminum dari rumah sakit dulu atau dari?
0: Dari herbal dulu. Mbak Indri, semua saja, kalau kita bermasalah pada mata, bermasalah pada ginjal, saya menghindari obat-obatan kimia yang bisa membuat endapan-endapan kapur dari senyawa kimia. Maka jantung organ pertama yang diserang, kemudian mata, kemudian ginjal. Kalau kita sakit ketiganya ini, diantaranya ini, maka hindari obat kimia, karena ini akan memperparah semu sementara. Begitu dia kambuh lagi, maka sudah terkomplikasi, kena matanya, kena ginjalnya, ini karena endapan-endapan kapur. Lebih baik ibu memproses sendiri, jadi dia bisa rebus, tidak ada endapan di dalam darah, ginjal menjadi bersih, mata pun menjadi sehat. Di dalam riset saya, di dalam penelitian saya itu, orang Jawa, orang dulu ya, kalau merebus jamu kan sekaligus satu panci penuh ya Mbak Arya, betul ya. Kemudian habis dijok gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu dijok terus, karena senyawa itu di awal dia keluar. Begitu dengan pemanasan api yang cukup tinggi gitu ya, maka senyawanya keluar, senyawa itu menjadi senyawa obat. Obatnya diminum oleh si penderita, orang yang sakit tadi, maka orang itu menjadi sehat ya. Kemudian dijok yang kedua, senyawa sudah kita telan, habis, percuma, adanya hanya rasa pahit dan warnanya coklat. Maka tidak perlu. Nah, keluarlah metode baru, pakai dosis gitu ya. Ambillah 7 lembar, ambillah 5 lembar. Ini dosis namanya.
1: Pertanyaan berikutnya ini dari siapa enggak menyebutkan ya. Untuk obat head yang tidak teratur apa Pak Hasan?
0: Ada jambe, kulit bawang putih, kemudian ada daun kacang tanah. Sama.
1: 5 lembar ya. Daun kacang, kemudian betul, jambe muda 1, ya, kemudian kulit bawang putih secukupnya direbus 3 gelas, dijadikan ya 1 gelas.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Hospital
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Obat paru-paru. Untuk yang paru-paru tadi, lumut air 1 genggam.
5: Daun kunyit.
4: Daun kunyit 2 lembar. Direbus ya.
5: Direbus.
4: Mas Herno. Lumut air sama 1 genggam dan daun kunyit 2 lembar.
5: 2 lembar.
4: Direbus ya untuk Mas Herno. Berikutnya dari Bu Nur, anak sahabat saya ini keluar masuk rumah sakit, trombositnya selalu ngedrop. Kemarin baru pulang dari rumah sakit untuk menstabilkan trombosit. Dan itu obat herbalnya apa ini Pak Hasan?
5: Sampaikan kepada sahabat-sahabat ibu, semua saja yang bermasalah pada trombosit mudah sekali turun. Ini jus bu, ini enak ini nih, saya kasih yang enak-enak saja ya. Ambil 5 daging kurma ya, 5 kurma, kemudian separuh buah pir dan 1 pisang raja. Kemudian kurma adalah senyawa yang mampu meningkatkan trombosit, dan yang menekan panas karena akibat turunnya trombosit adalah buah pir dan pisang raja untuk meningkatkan stamina. Maka ini menjadi

0: gabungan satu resep. Di dalam satu resep ini tidak boleh dipisah. Praktekkanlah ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan dosis, sekali jus kemudian dimakan begitu saja, tidak perlu diperas, dimakan karena ini adalah jenis buah-buahan ya. Jadi dikasih air, tidak perlu dikasih madu, ini sudah enak, sudah manis gitu ya. Kemudian dimakan begitu saja. Pagi gunakan, sore juga memproses sama dengan ukuran yang sama, maka esok kita lihat pasti trombosit dia akan naik. Itu ukuran airnya satu gelas berarti. Satu. Ini di saat saya mahasiswa dulu Bu. Hmm. Saya uji cobanya di saat saya mahasiswa. Masih usia-usia 21 tahun, 22 tahun gitu ya. Usianya sekitar itulah. Ternyata berhasil Ibu dengan meningkatkan trombosit dengan cara ini. Kalau kita sedang ngedrop, malas lemas gitu ya. Hmm. Tapi kondisi badan kita pegang panas ya. Tangan panas, pada leher panas, ini bukan gejala mau batuk atau virus, bukan. Ini berarti trombosit itu turun. Maka kita akan segar kembali. Kita habis kita buat, kita tinggal tidur, begitu bangun tidur dia naik. Maka kita jadi sehat lagi.
1: Berikutnya dari Arvan, ini mau tanya untuk obat asam urat yang akut. Ini Arvan dari Lampung ya.
0: Bang Arvan ya, ini saya kasih yang terbaik biar gak kambuh-kambuh terus gitu ya. Ambil daun tempuyung sebanyak 7 lembar. Ambil daun kayu putih. Nah ini daun kayu putih ya bang ya. Daunnya kayu putih, ambil 7 lembar. Tambah dengan kunyit 3 ros atau 3 siung sama rambut jagung 1 genggam. Rebus dah. Tidak ada yang namanya asam urat tidak sembuh dengan apa tadi ya, resep yang saya berikan. Tadi katanya asam uratnya akut, maka saya kasihlah resep yang terbaik. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 ya bang ya. Diminum pagi dan diminum sore. Besok buat lagi kalau asam urat selama 8 hari.
2: Konhep, Puspita, Raja Herba, menyembuhkan mata berlemak.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bang Arfan di Lampung, saya pernah terkena pengembalan darah di kaki. Waktu itu darah dipantau selama 6 bulan dicairkan ya. Obat apa yang bisa dibuat untuk mencairkan darah?
2: Mencairkan darah? Mudah sekali ya. Saya sudah memberikan resep yang untuk trombosit. Begitu trombosit turun, artinya darah mengental. Resep trombosit bisa digunakan kepada mereka yang darahnya mudah mengental. Bagaimana mengencerkannya? Yaitu tadi, ada kurma, ada buah pir separuh, dan pisang raja. Untuk trombosit, untuk meningkatkan trombosit, ini butuh sampai 4 hari. Kali ini butuh hanya sehari dua hari, dia sudah mengencer gitu darahnya, ya sudah lepas, jangan diteruskan gitu.
1: Berikutnya pertanyaan dari Bu Ambar di Klacit 3 Segan Sleman. Kalau obat infeksi telinga apa ya Pak? Dah ke THT sembuh tapi kambuh lagi. Obat infeksi telinga ini Pak Hasan.
2: Semua infeksi itu sama Ibu obatnya. Infeksi telinga, infeksi lambung, infeksi ginjal, infeksi paru-paru, semua yang namanya infeksi itu sama Ibu ya. Cuma letaknya saja yang berbeda gitu ya. Kenapa bisa terjadi infeksi? Pasti ada senyawa-senyawa liar yang masuk ke dalam tubuh. Seperti paku menusuk kaki gitu ya, itu senyawa liar itu ya. Sehingga ini kulit menjadi infeksi gitu ya. Ini bisa saja ketika Ibu membersihkan telinga pakai alat yang kotor gitu ya. Nah, ini bisa terjadi infeksi. Bagaimana mengobati infeksi? Obat untuk infeksi adalah ini direbus ya. Daun sirih 3, daun talok ya, orang Jawa bilang daun talok ya itu ya. Kersen kalau bahasa Jawa, ambil 1 genggam. Kemudian kunyitnya 3. Jadi kunyit 3, daun sirih 3, kemudian daun kersen direbus dengan ukuran air kurang lebih sekitar 3 gelas air. Sisakan 1 gelas kemudian diminum. Ini untuk infeksi ya. Infeksi apapun juga ya.
1: Diminum pagi dan sore?
2: Cukup sekali. Kalau infeksi ini bukan penyakit berat sih ya. Jadi kalau memang itu sudah kering, misalnya dia minum dalam 1 hari sembuh, berarti sudah 1 hari aja.
1: Itu ya.
2: Kok belum sempurna misalnya, teruskan ke 2 hari. 2 hari sembuh ya, dia berhenti di 2 hari gitu ya.
1: Gitu.
2: Jadi ngikuti aja.
1: Ngikuti sudah kering atau belum
2: ya, infeksinya. Betul, ya, betul ya.
1: Dari Bu Tati, obat untuk kesemutan dan kram apa ini Pak Hasan?
2: Obat kita yang sudah jadi namanya yang kram Bu ya, G1000. Nah ini saya jelaskan Ibu ya. Ada otot yang membuat orang itu menjadi kakinya kebas. Dan diawali dengan geringgingan dan kesemutan. Jika ini yang terjadi, maka obatnya adalah Yosik. Tapi jika terjadi kram, kram pada kaki, kram pada perut ya, kram pada leher ya, kram pada pembuluh darah otak gitu ya, maka obatnya adalah G1000. Berbicara tentang otot mudah kram, maka obatnya adalah G1000. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam G1000 kaya dengan vitamin B1, B6, B12 itu dibutuhkan untuk saraf gitu ya, dan otot.

0: Ibu Madaina sekarang tambah gemuk, bajunya nggak muat, dan perutnya tambah ngedut aja. Yeah. Apa itu karena lemak?
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian setiap lagian perut kadang-kadang sering sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya, baikkah kalau sering minum jamu beras kencur? Kemudian dada juga kadang-kadang semengkerang. Bagaimana ini Pak Hasan solusinya?
1: Iya. Ibu sebenarnya kalau kencur kita rebus sendiri ya, nggak usah pakai beras ya. Kalau ibu mau membuat agar ini sehat, yang sengkerang-sengkerang tadi hilang, ya saya kasih kebiasaan pakai kencur ya. Kencur, kunyit, dan rambut jagung ibu rebus. Kunyitnya misalnya kencurnya 3, kunyitnya 2, rambut jagungnya 1 genggam. Rebus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dituang ke gelas, kasih gula merah atau gula jawa. Maka sengkerang-sengkerang hilang, dada menjadi tidak sesek gitu ya, kulit menjadi segar karena di dalamnya adalah kandungan-kandungan potasium yang ada di dalam kalium, potasium itu ada di dalam rambut jagung.
0: Dari Bu Sumarsi di Lampung, ini sudah pernah operasi gondok tiroid keluar masuk, tapi nggak kunjung sembuh dan terasa berat di leher.
1: Ibu, gini ibu, kalau ibu ada pengencangan di leher, produk kita namanya G1000. Tapi ibu ada kewajiban, ibu harus rebus ya ibu ya, kamboja putih sebanyak 4 lembar. Daun kamboja yang bunganya putih ya, daun kamboja sebanyak 4 lembar. Kemudian daun sirih ambil 3 lembar. Terus kemudian tali putri itu kalau di Jawa bahasanya bakminan ya, yang tumbuh di tetehan ya, itu seperti bakmi. Itu ambil 1 genggam kemudian direbus. Itu adalah obat untuk tiroid. Ini ngerebusnya beda, ngerebusnya harus dengan air kelapa gading agar senyawanya bisa 100% keluar. Ini kehebatan air kelapa gading. Begitu ini untuk mengambil senyawa, direbus kemudian disaring, senyawanya bisa 100%. Kalau tiroid agak lama, bisa sampai 1 bulan ya, ya ibu ya. Ya.
0: Berikutnya dari Bu Romlah yang ini sudah minum Colhep 3 botol, perubahannya kenapa ya Pak? Kok cuma di awal saja?
1: Iya, ibu kalau memang sudah ada perubahan di awal, kemudian dilanjutkan kedua, maka yang kedua itu sebenarnya masuk di dalam vitamin mata ibu ya. Artinya mata ini sudah cukup lelah, apalagi terkena penyakit gitu ya. Maka begitu dia minum Colhep, kok enak kan? Langsung masuk kepada vitamin mata, namanya A2. A2 di dalamnya ada kandungan beta karotin, ada kandungan oksigen, dan ada kandungan yang bisa memperbaiki saraf. Itu ada di A2.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Saudara pendengar, Van Hasan Sabila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa, Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya, Van Hasan Sabila, selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
3: Terima kasih Pak Hasan Sabila atas kebersamaannya kali ini. Konsultasi boleh gratis. Hubungi Dr. Herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dr. Herbal Hasan Sabila. Selalu sehat alami. Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Pengasih 2, Barat Bang Jo Brosot, Apotek Farmasindo Temon, depan Puskesmas Temon, Apotek Sanro, depan Balai Desa Wates, Apotek Mitra Sejahtera Nanggulan, selatan Pom Bensin Nanggulan, Apotek Siaga 20, utara Pom Bensin Dekso, Apotek Gita Farma, Barat Bang Jo Kebonagung, Apotek Seyegan, utara Perempatan Seyegan, Apotek Sedayu, Barat Bang Jo Pedes, Sedayu. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
6: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo Fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutikno, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
8: MED 9 itu apa ya?
9: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-794, 0812-56-24-794. 0813-2474-7494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: 104,3 Gembira Raya Jaya FM. Radionya orang Samarinda.
7: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
12: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
13: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Sebendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begiva. Susu kambing etawa bubuk

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Dadang, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubundalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-247494, 0812-56-247494.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% Music

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi di mana
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Sejuta rasa cinta bareng Bajul Nano.
1: Tara Ayu.
0: Dalam. Apa nih?
2: Rasanya sejuta rasa cinta iki piye to?
0: Gak ngerti aku ngerti ini sejuta rasa uang loh.
2: Ya Allah.
1: Tak nyanyi nasi.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
3: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di

0: mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besi ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai esok,

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Setelah sekian lama berpisah, alam semesta menyatukan kita kembali. Hatiku bergetar sangat kencang dengan pertemuan ini, dan aku bahagia bisa bersama denganmu lagi.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan

0: di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Quran Surah Al-Kahfi ayat yang pertama sampai ayat 31.
1: Ancaman terhadap kepercayaan bahwa Tuhan mempunyai anak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia dengan menurunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad kitab Al-Quran, dan dia tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan sedikit pun dari kebenaran.

0: Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang lurus, tiada perselisihan dan kontradiksi di dalamnya, untuk memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang keras dari sisinya, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, serta beramal saleh, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, yaitu surga.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut, tak akan pernah berpisah darinya selamanya.
1: Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadzallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil seorang anak.
1: Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim.

akan membinasakan dirimu sendiri karena sangat bersedih terhadap kaummu yang berpaling darimu ketika mereka tidak membenarkan Al-Quran ini.

Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan baginya dan kemanfaatan bagi penghuninya untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya dengan mentaati kami dan siapakah di antara mereka yang lebih buruk perbuatannya dengan melakukan kemaksiatan. Lalu kami akan membalas masing-masing sesuai dengan apa yang layak baginya.

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di permukaan bumi berupa perhiasan tersebut pada saat berakhirnya dunia sebagai tanah yang tandus lagi kering. Kisah Ashabul Kahfi.

Janganlah kamu mengira, wahai Muhammad, bahwa kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang menghuni gua dan batu yang bertuliskan nama-nama mereka, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, karena penciptaan langit dan bumi berikut segala isinya lebih mengherankan daripada itu.

Ingatlah wahai Muhammad, ketika para pemuda yang beriman itu berlindung ke dalam gua karena takut terhadap cobaan kaum mereka dan pemaksaan mereka untuk menyembah berhala. Lalu mereka berdoa, "Wahai Rob kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu. Dengan rahmat itu engkau meneguhkan kami, memelihara kami dari keburukan. Dan mudahkanlah untuk kami jalan yang benar, yang menghantarkan kami untuk melakukan apa yang engkau cintai, sehingga kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."

Maka kami tanamkan pada mereka tidur yang sangat lelap, sehingga mereka tetap berada di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya.

0: Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang berselisih tentang masa tinggal mereka itu yang lebih tepat dalam menghitung. Apakah mereka tinggal sehari, setengah hari, atau masa yang lama?
1: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq.

kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, berita mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rob mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan keteguhan di atas kebenaran.

kami kuatkan hati mereka dengan iman, dan kami teguhkan tekad mereka dengannya. Ketika mereka berdiri di hadapan raja yang kafir, saat dia mencela mereka karena meninggalkan penyembahan terhadap berhala, lalu para pemuda itu berkata, "Rob yang kami sembah adalah Rob pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah sesembahan selainnya. Seandainya kami mengatakan selain itu, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang zalim, lagi sangat jauh dari kebenaran."

0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
1: Kemudian mereka berkata satu sama lain, kaum kami telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka mengapa mereka tidak mengemukakan suatu dalil yang jelas tentang penyembahan mereka? Maka tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta kepada Allah dengan menisbatkan sekutu baginya.

ketika kalian berpisah dari kaum kalian dengan membawa agama kalian dan meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Maka berlindunglah ke dalam gua di sebuah bukit untuk beribadah kepada Rabb kalian semata. Niscaya Rabb kalian akan meluaskan untuk kalian dari rahmatnya dan memudahkan urusan kalian yang bermanfaat bagi kehidupan kalian.

Ketika mereka melakukan demikian, maka Allah menidurkan mereka dan menjaga mereka. Kamu akan melihat matahari ketika terbit dari timur, condong dari tempat mereka ke sebelah kanan. Sementara ketika terbenam, matahari meninggalkan mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Mereka tidak terkena sengatan matahari dan udara tidak terputus dari mereka. Apa yang kami perbuat terhadap para pemuda itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat taufik kepada kebenaran. Sebaliknya, barang siapa yang tidak diberi taufik untuk mendapatkan petunjuk, maka kamu tidak akan mendapati baginya seorang penolong pun yang dapat membimbingnya untuk meniti kebenaran.

kamu mengira para penghuni gua itu bangun, padahal mereka itu dalam keadaan tidur. Dan kami senantiasa menjaga mereka. Kami bolak-balikan mereka saat tidur, sesekali ke kanan dan sesekali ke kiri, agar mereka tidak dimakan tanah. Sedangkan anjing yang menemani mereka membentangkan kedua lengannya di serambi gua. Sekiranya engkau menyaksikan mereka, niscaya engkau akan lari dari mereka dan hatimu dipenuhi ketakutan.

Sebagaimana kami tidurkan dan kami jaga mereka dalam waktu yang demikian lama, demikian pula kami bangunkan mereka dari tidur mereka dalam keadaan semula, tanpa ada perubahan, agar mereka bertanya satu sama lain, berapa lamakah kita tinggal dalam keadaan tidur di tempat ini? Salah seorang mereka berkata, kita tinggal sehari atau setengah hari. Sementara yang lain berkata, karena tidak mengetahui hakikat masalah ini dengan jelas, serahkanlah pengetahuannya kepada Allah, sebab Rob kalian lebih mengetahui tentang berapa lamanya kalian berdiam di tempat ini. Utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak kalian ini ke kota kita. Lalu hendaklah ia lihat, manakah antara penduduk kota tersebut yang makanannya lebih halal dan lebih baik. Kemudian hendaklah ia membawa bahan makanan itu kepada kalian, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut kepada penjual saat membeli, agar urusan kita tidak tersingkap dan diketahui orang. Serta janganlah sekali-kali ia menceritakan perihal diri kalian kepada seorang pun.

sesungguhnya kaum kalian, apabila melihat kalian, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu untuk membunuh kalian atau mengembalikan kalian kepada agama mereka, sehingga kalian menjadi orang-orang kafir. Jika kalian melakukan demikian, maka kalian sama sekali tidak akan berhasil meraih harapan kalian, yaitu memasuki surga. Sebagaimana kami tidurkan mereka bertahun-tahun lamanya, dan kami bangunkan mereka setelah itu.

Demikianlah pula kami perlihatkan mereka pada penduduk zaman itu. Setelah penjual mengetahui jenis dirham yang dibawa oleh utusan mereka, agar manusia mengetahui bahwa janji Allah untuk membangkitkan manusia sesudah kematiannya adalah benar dan bahwa kiamat itu pasti akan tiba tanpa ada keraguan di dalamnya. Sebab orang-orang yang melihat Ashabul Kahfi itu berselisih tentang perkara kiamat. Ada yang mengimaninya dan ada yang mengingkarinya. Maka Allah menjadikan kesaksian mereka terhadap Ashabul Kahfi sebagai hujah bagi orang-orang mukmin atas orang-orang kafir. Setelah urusan mereka tersingkap, lalu mereka pun wafat. Maka segolongan dari orang-orang yang melihat mereka itu berkata, "Bangunlah di depan pintu gua mereka sebuah bangunan yang menutupi mereka, dan biarkanlah urusan mereka, sebab mereka lebih mengetahui urusan mereka." Sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara mereka berkata, "Sungguh, kami akan mendirikan rumah ibadah di atas tempat mereka." Dan perbuatan semacam ini, yakni membangun tempat ibadah di atas kuburan, telah dilarang dengan tegas oleh Rasulullah, dan beliau melaknat pelakunya.

Kelak sebagian orang yang larut dalam pembicaraan tentang mereka, yaitu ahli kitab, akan mengatakan, mereka berjumlah 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Golongan yang lain mengatakan, mereka berjumlah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Perkataan kedua golongan itu hanyalah terkaan tanpa bukti. Golongan yang 3 mengatakan, mereka berjumlah 7 orang, dan yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbkulah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau berdebat tentang hal mereka, kecuali perdebatan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka itu kepada siapapun.

0: dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu bertekad untuk melakukannya, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok.
1: Illa an yasha Allah.

kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah Rabbmu ketika lupa dengan mengucapkan insya Allah. Setiap kali kamu lupa, maka ingatlah Allah, karena mengingat Allah akan menghilangkan kelupaan. Dan katakanlah, semoga Rabbku memberiku petunjuk kepada jalan paling dekat yang mengantarkan kepada kebenaran dan petunjuk.

Apabila kamu ditanya wahai Muhammad tentang masa tinggal mereka di dalam gua, sedang kamu tidak memiliki pengetahuan dan wahyu dari Allah tentang hal itu, maka janganlah engkau menjawabnya. Tetapi katakanlah, Allah lebih tahu tentang masa tinggal mereka. Kepunyaan Allah lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun selain Allah yang mengatur semua urusan makhluk, dan Dia tidak mengetahui sekutu dalam menetapkan hukuman dan keputusan. Dan Dia tidak memiliki sekutu dalam menetapkan hukum dan keputusan. Teguran kepada Nabi agar jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah.

Bacalah wahai Muhammad, apa yang diwahyukan Allah kepadamu berupa Al-Quran, karena ia adalah kitab yang tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimatnya, karena kesempurnaan kebenaran dan keadilannya. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Rabbmu.

Sabarkanlah dirimu, wahai Muhammad, bersama para sahabatmu dari kalangan orang-orang mukmin yang fakir, yang senantiasa menyembah Rabb mereka dan berdoa kepadanya di waktu pagi dan petang hari karena mengharapkan wajahnya. Duduklah bersama mereka dan bergaulah dengan mereka. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka kepada selain mereka, yakni orang-orang kafir, karena ingin menikmati perhiasan kehidupan dunia. Jangan pula engkau menuruti orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, dan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada mentaati Rabb-nya, lalu urusannya dalam semua perbuatannya menjadi sia-sia dan binasa.

katakanlah kepada orang-orang yang lalai itu, apa yang aku bawa kepada kalian adalah kebenaran dari Rabb kalian. Barang siapa di antara kalian ingin membenarkannya dan mengamalkannya, maka lakukanlah, dan itu lebih baik baginya. Sebaliknya, barang siapa yang ingin mengingkarinya, maka lakukanlah, karena sesungguhnya ia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu api yang sangat dahsyat, yang pagarnya mengelilingi mereka. Jika orang-orang kafir itu meminta minum di neraka karena sangat kehausan, maka mereka diberi minum dengan air seperti minyak keruh yang sangat panas, yang menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman, tidak dapat menghilangkan dahaga mereka, bahkan menambah dahaga. Dan neraka itu adalah tempat paling buruk bagi mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal-amal soleh, mereka mendapatkan pahala paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka dan tidak pula mengurangi pahala amal yang telah mereka kerjakan dengan baik.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Mereka itulah yang akan mendapatkan surga. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, yang mengalir sungai-sungai tawar nan menyegarkan dari bawah kamar-kamar dan istana mereka. Di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan memakai pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal, dalam keadaan duduk di atas dipan-dipan yang dilapisi dengan lapisan yang indah. Sebaik-baik pahala adalah pahala mereka, dan surga adalah sebaik-baik tempat hunian.
2: Dari Jalan KS Tugun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Cara mengatasi rambut rontok. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu masalah kesehatan pada rambut adalah adanya masalah rambut rontok. Mungkin bagi seorang suami, rambut istrinya adalah salah satu bentuk kecantikan. Begitu juga bagi kaum pria, kebotakan adalah hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kiat sehat kali ini kita akan mengupas cara mengatasi rambut rontok. Pendengar, meskipun saat ini sudah banyak sekali produk perawatan rambut yang diklaim dapat mengatasi rambut rontok parah, namun ternyata masih banyak orang yang memiliki cara tradisional menggunakan bahan alami. Meskipun hanya menggunakan bahan alami, ternyata hasilnya cukup efektif dan tentunya tidak memberikan efek samping pada kesehatan rambut. Pendengar, perlu diketahui bahwa rambut rontok itu merupakan hal yang wajar dan normal. Setiap orang pasti mengalami rambut rontok, tapi jika rambut rontok secara berlebihan, maka itu tidak wajar, sehingga perlu adanya perawatan. Nah, pendengar, pada kiat sehat kali ini, kita akan menghadirkan cara mengatasi rambut rontok. Berikut tips mengatasi rambut rontok dengan berbagai macam bahan alami yang mudah kita dapatkan. Tips yang pertama untuk perawatan rambut rontok, yakni dengan menggunakan lidah buaya. Nah, pendengar, kandungan dalam lidah buaya ternyata tak hanya mampu membuat rambut rontok menjadi lebih sehat, tetapi juga lebih kuat dan mampu merangsang pertumbuhan rambut pada kulit kepala Anda. Adapun caranya, yakni dengan mengusapkan lendir yang terdapat pada bagian daging tanaman lidah buaya. Kemudian tips yang kedua untuk mengatasi rambut rontok adalah dengan menggunakan minyak kemiri. Nah, pendengar, kandungan minyak kemiri mampu membuat rambut menjadi lebih hitam, sehat, dan juga mampu mengatasi masalah kerontokan rambut. Kandungan minyak kemiri mampu membuat akar rambut menjadi lebih kuat dan juga mampu merangsang rambut untuk tumbuh pada bagian kulit kepala. Cara menggunakannya yakni dengan menyangrai kemiri yang sudah ditumbuk kasar. Setelah disangrai, kemudian tumbuk sampai halus dan mengeluarkan minyak. Selanjutnya usapkan minyak kemiri tersebut pada rambut. Kemudian tips yang ketiga untuk perawatan rambut rontok dengan menggunakan buah alpukat. Nah, pendengar, Anda juga dapat menggunakan buah alpukat sebagai masker rambut. Karena kandungan protein yang terdapat pada buah yang satu ini sangat efektif untuk menguatkan rambut dan mampu memberi nutrisi pada rambut. Selain mampu menguatkan rambut, buah alpukat juga mampu merangsang pertumbuhan rambut. Caranya cukup dengan menghaluskan buah alpukat, kemudian balurkan pada rambut serta kulit kepala. Diamkan selama 20 menit, lalu bilas dengan sampo hingga bersih. Selanjutnya, tips yang keempat untuk mengatasi rambut rontok adalah dengan menggunakan bawang putih. Caranya yakni dengan menghaluskan bawang putih dan menggunakannya sebagai masker rambut. Setelah dibalurkan, tunggu sampai beberapa menit, dan langkah terakhir yakni dengan keramas menggunakan sampo. Kemudian tips yang kelima, untuk mengatasi rambut rontok yakni dengan menggunakan jahe. Nah, pendengar yang berbahagia, jahe juga dapat mengatasi rambut rontok. Caranya hampir sama seperti menggunakan bawang putih, atau juga Anda kombinasikan keduanya dicampur dalam satu blender, kemudian oleskan pada rambut. Kemudian tips yang terakhir untuk mengatasi rambut rontok, yakni dengan menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis ternyata juga bisa mengatasi rambut yang rontok. Caranya sangat mudah, cukup iris buah jeruk nipis menjadi beberapa irisan dan usapkan pada kulit kepala. Jika Anda memiliki ketombe, jeruk nipis juga efektif untuk menghilangkan ketombe secara cepat. Nah, pendengar, itulah beberapa bahan alami yang bisa kita coba untuk mengatasi rambut rontok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tips agar terhindar dari resiko kanker mematikan. Pendengar yang dirahmati Allah, kanker dan tumor adalah penyakit yang paling mematikan di dunia. Kanker biasanya baru disadari oleh si penderita apabila telah memasuki stadium lanjut dan biasanya tidak menunjukkan gejala tertentu di stadium awal. Oleh karena itu, biasanya penderita kanker bisa mengenali gejala tersebut setelah adanya pendarahan hebat atau rasa sakit dan pembengkakan. Hal ini terjadi biasanya karena sel kanker sudah menyebar dan membesar. Nah, pendengar, ada beberapa penyebab utama terkait resiko kanker, baik itu untuk kanker serviks, kanker payudara, kanker hati, kanker otak, dan berbagai jenis kanker lainnya. Setiap jenis kanker juga menunjukkan gejala yang tak sama antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, penting bagi kita semua senantiasa menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari resiko kanker. Pada rubrik Kiat Sehat kali ini, kita akan mencoba mengupas beberapa tips agar terhindar dari resiko kanker. Berikut 8 tips yang bisa kita terapkan. Tips yang pertama, supaya kita terhindar dari resiko kanker adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, pendengar, pastikan untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat di setiap hari. Perbanyak konsumsi sayur dan buah, juga makanan alami lainnya. Meski tidak sepenuhnya menjamin tubuh terhindar dari resiko kanker, konsumsi makan sehat setidaknya bisa menurunkan resiko kanker hingga 50%. Kemudian tips yang kedua untuk terhindar dari resiko penyakit kanker adalah menghindari kebiasaan buruk seperti merokok. Mungkin kita sudah tidak asing dengan peringatan yang ditulis di kemasan rokok yang berbunyi, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Bahkan sekarang peringatan diubah berbunyi merokok membunuhmu. Sayangnya, peringatan ini tidak cukup ampuh untuk membuat perokok sadar. Toh rokok masih tetap digemari. Perlu diketahui bahwa senyawa kimia berbahaya dalam rokok dipercaya sebagai pemicu kanker. Untuk itu, pastikan untuk menghindari atau meninggalkan kebiasaan buruk merokok agar tubuh senantiasa sehat dan terhindar dari resiko kanker. Dan tips yang ketiga untuk terhindar dari resiko kanker adalah menghindari senyawa karsinogenik atau senyawa pemicu kanker. Umumnya, senyawa yang sering disebut sebagai formaldehida ini kita jumpai pada asap kendaraan bermotor atau produk rumahan dari bahan-bahan kimia. Bahkan beberapa mainan anak-anak berbahan dasar plastik memiliki zat yang berbahaya tersebut. Senyawa ini bisa meningkatkan risiko kanker dan mempermudah sel kanker berkembang dan menyerang tubuh. Kemudian tips yang keempat untuk terhindar dari risiko kanker adalah mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin D. Berbagai makanan yang kaya vitamin D sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D yang tercukupi dengan baik juga memungkinkan tubuh senantiasa terhindar dari risiko berbagai penyakit mematikan, salah satunya yaitu kanker. Dan tips yang kelima, yaitu kurangi konsumsi makanan berlemak jenuh. Nah, pendengar, berbagai makanan yang mengandung lemak jenuh dan memiliki rasa gurih yang menggugah selera memang sangat sulit untuk ditolak. Tapi ingat, meski sangat enak dan menggugah selera, makanan ini berbahaya buat kesehatan tubuh. Kadar lemak jenuh pada makanan yang masuk ke dalam tubuh bisa memicu obesitas, serangan jantung, kanker usus besar, kanker rahim, dan kanker prostat. Memang tidak mengapa jika sesekali kita mengkonsumsinya. Tapi jika sudah menjadi kebiasaan, bahkan dikonsumsi setiap hari, maka ini perlu diwaspadai dan tentunya juga harus dihindari. Kemudian tips yang keenam, untuk terhindar dari resiko kanker adalah dengan melakukan olahraga rutin. Nah, pendengar, pastikan untuk melakukan olahraga rutin dan gerak tubuh yang cukup agar tubuh senantiasa fit dan bugar. Olahraga bisa dilakukan dari olahraga paling sederhana, yakni lari pagi atau bisa melakukan gerakan senam. Selanjutnya tips yang ketujuh, usahakan istirahat yang cukup. Usahakan untuk memiliki istirahat cukup setiap harinya. Jangan biarkan memiliki kebiasaan buruk, yaitu tidur terlalu malam atau begadang sepanjang malam. Dan yang terakhir, untuk menghindari resiko terkena penyakit kanker, adalah dengan menghindari pikiran stres. Pikiran stres bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Stres juga bisa berpengaruh buruk pada pola hidup sehari-hari. Ini bahkan bisa meningkatkan berbagai penyakit termasuk kanker.
Oleh karena itu, pastikan selalu tenang, sabar, bahagia, dan hindari stres berlebih. Nah, pendengar yang berbahagia, itulah beberapa tips agar terhindar dari resiko kanker mematikan. Semoga tips ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang menikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
9: GRJ, non-stop dangdut, and now!

Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya.

0: Jalan KS Kebun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Kebun Dalam Nomor 32B Lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRC, non-stop dangdut and nyanyi.

0: Glenn Hasanabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasanabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasanabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasanabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 7494 0812-5624-7494
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRJ di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
6: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
7: G1000, POM TR 183318981.
6: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Pembangunan. Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
2: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya, aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
1: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wi. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
2: Resikonya apa, Gin?
1: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
2: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
3: Yang

0: diserahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
1: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Top Musik Dangdut Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC-Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: GRC Nonstop Dangdut Ennya.
1: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
2: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
1: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
2: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
3: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagrin.
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses.

0: Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
0: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui